aku. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal lagu-lagu Disney yang ikonik gitu ya, yang lo ingetin. Masih di dunia animasi saat kita dulu gitu ya, waktu-waktu kecil. Pasti lo ingat sama namanya film Toy Story, karena ini semua kalangan suka ya. Gue sampai sekarang juga masih suka karena ceritanya yang menurut gue tuh unik, lucu, dan juga ringan gitu buat ditonton gitu ya. Buat sebagai hiburan ini lumayan menarik lah menurut gue ya. Dan kabarnya ada salah satu penyanyi yang mungkin lu suka juga, yang apa ya, ini dikenal dengan fansnya yang lumayan banyak dan lumayan seru menurut gue, teman Pro 2. Dari Taylor Swift to Toy Story, teman Pro 2, yang bakal ngisi soundtrack di film Toy Story kelima nanti. Wow, seru banget, dan kita tunggu aja kira-kira gimana nanti backsound atau soundtrack yang bakalan diisi sama Taylor Swift nanti, teman Pro 2. Kayaknya bakalan cocok menurut gue, karena kan lagu-lagunya Taylor Swift nih lumayan cheerful gitu ya, lumayan bikin orang seneng gitu. Terus juga dari segi suaranya juga lumayan cocok untuk film-film animasi menurut gue. Menurut lu gimana nih teman Pro 2, atau mungkin ada lagunya Taylor Swift yang mungkin cocok buat dimasukin ke Toy Story 5 nanti, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Yes, semua Pro 2, gue bakal bantuin lo untuk memantau info traffic di pagi hari ini barengan dengan Brigadir Yasinta. Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih Roshid di studio dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat, di mana situasi lalu lintas pagi ini di sana masih terpantau cukup lengang, baik di jalur tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, maupun di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Kemudian kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam masuk perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini juga masih terpantau ramai dan lancar, baik di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau ramai dan lancar di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Yes, semua Pro 2, itu dia tadi laporan info traffic di pagi hari ini. Buat lo yang lagi berangkat kerja, semangat semuanya ya. Karena kita tahu sekarang tuh beritanya udah masuk kan, kalau misalkan rupiah udah di 18.000 per 1 dolar USD ya. Jadi semangat kita untuk cari cuan ya, semangat terus. Dan biar lebih semangat lagi, bakal gue temenin dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, gue ngantuk banget nih teman Pro 2. Karena semalam tuh tidur gue tuh gak nyenyak gitu ya. Karena ada mimpi-mimpi buruk yang memasuki mimpi gue teman Pro 2. Salah satunya tuh kalau gue tuh mimpi buruk tuh mimpi di suatu ruangan yang sebenarnya ruangannya gak ada apa-apa, tapi kayak berasanya tuh kayak mencekam aja gitu. Kayak gak enak lah rasanya. Kayak salah satu film yang bakalan tayang di bioskop ya teman Pro 2. Ini tuh ada latarnya itu di suatu ruangan yang bikin kita tuh gak nyaman gitu. Namanya, judulnya tuh Backrooms. Dan kemarin baru aja dirilis trailernya, dan di dalamnya itu menampilkan suara-suara dari berbagai negara gitu ya, sapaan-sapaan dari berbagai bahasa. Dan salah satu bahasa yang dipakai di trailer itu adalah bahasa Indonesia juga masuk teman Pro 2. Wah, ini sih menurut gue menarik ya, karena jarang-jarang ada film Indonesia yang bisa masuk ke bahasa Indonesia, maksudnya bahasa Indonesia yang masuk ke film luar gitu ya, kalau misalkan bukan dari Indonesianya sendiri gitu. Nah, sapaannya tuh kayak gini nih, sebentar.
1: Hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
0: Nah, selamat malam gitu ya. Aduh, apalagi kayak gitu, wah itu sih menurut gue kayak merinding sebadan-badan sih. Kalau misalkan tiba-tiba tidur di satu ruangan terus ada sapaan selamat malam, aduh selamat malam, ini siapa nih? Kalau misalkan bukan orang kan takutnya apa gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Nah emang film ini tuh jadi perhatian banyak netizen gitu ya di sosial media, karena memang ini jadi salah satu film yang katanya adalah ketakutan banyak orang gitu. Wah, ini kayaknya seru banget teman Pro 2. Kira-kira gimana nih, lo mau nonton film ini enggak? Backrooms. Wah, ini seru banget menurut gue ya. Nanti kita tungguin aja review dari lo teman Pro 2. Kalau misalkan udah nonton, langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Balik lagi bareng Oci Tepang Pro 2 di Sepeda. Selamat pagi Tepang Pro 2. Bulan Juni ini bulan kelahirannya Gemini. Kayak gue kemarin tanggal 3 Juni baru aja ulang tahun Tepang Pro 2. Thank you yang udah ngucapin. Dan ternyata selain gue yang ulang tahun, ada lagi yang lebih awal nih. Kalau misalkan lu bilang Gemini itu red flag gitu ya, coba kalau misalkan yang satu ini lu bisa bilang red flag gitu Tepang Pro 2 ya. Dari Tom Holland yang baru aja ulang tahun di 1 Juni ya, lebih awal 2 hari daripada ada gue Tepang Pro 2. Happy birthday buat Tom Holland. Dan gimana nih menurut lo Tepang Pro 2, dia di red flag termasuk Gemini yang red flag atau green flag nih? Ternyata dia juga Gemini. Wah, ini seru banget. Dan ternyata kemarin itu dia genap berusia 30 tahun. Ya gak beda jauh lah sama gue, beda 8 tahun ya. Ketahuan deh umur gue berapa ya. Nah itu Tepang Pro 2 buat lo yang mungkin fans selamanya Tom Holland, karena dia udah punya banyak film gitu ya. Salah satunya adalah Spider-Man yang ikonik banget buat karakternya dia ya Tom Pro 2. Gue tahu dia tuh dari Spider-Man. Film-film lain gue gak begitu nonton, tapi taunya Tom Holland ya Spider-Man gitu ya Tom Pro 2. Wah, siapa nih di sini yang fans sama Tom Holland juga Tom Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masuk jam 8 pagi ini masih bareng gue teman Pro 2 dan pastinya kita masih seru-seruan bareng di Sepada. Dan yang mau ikutan langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 atau gabung di Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Frost 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih pagi ini teman Pro 2, udah pada sarapan belum? Kalau misalkan belum, kayaknya lebih enak sarapan pisang ya. Karena pisang tuh lumayan gampang pertama dan praktis gitu. Dan katanya pisang itu juga lumayan ngenyangin gitu ya. Jadi buat lu yang pengen sarapan-sarapan sehat, bisa pakai pisang. Kenapa kok pakai pisang gitu ya? Karena gue lagi keinget salah satu film animasi yang kalau misalkan di filmnya itu selalu ada banana. Dan di karakternya selalu ngomong banana, banana, banana gitu loh. Ya, itu dari Minion ya teman Pro 2. Dan katanya nih, Minion ini bakalan ada film Minions and Monsters nih teman Pro 2. Wah, ini sih seru banget ya. Dan film terbaru ini masih ke dalam satu universe dari Minion itu sendiri. Dan ada 15 menit ngomong bahasa Minion tanpa putus. Waduh, ini keren banget sih teman Pro 2. Bahasa Minion itu kan bahasa yang dicampur-campur ya. Katanya ada yang bahasa Indonesia juga, terus ada bahasa daerah Indonesia yang masuk juga. Terus pokoknya campur-campur deh teman Pro 2. Seru banget. Nah, lu tim yang suka sama Minion gak nih? Karena kan karakter Minion lumayan lucu ya menurut gue ya. Kecil, terus juga warnanya kuning, terus juga ada yang matanya satu, ada yang matanya dua, teman Pro 2. Kira-kira gimana nih, ada yang Minion lovers nggak di sini nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang pagi-pagi udah menghadapi semua kenyataan ini teman Pro 2, udah beberes rumah, udah nyiapin makan anak mungkin, atau mungkin udah nganter anak ke sekolah, terus juga udah harus berangkat kerja teman Pro 2, harus berangkat kerja pagi-pagi buta juga, terus harus ngapain lagi nih, harus siapin dagangan, mungkin harus berangkat ke kampus, berangkat ke sekolah teman Pro 2. Gue rasa lu tuh mirip-mirip kayak Superman karena udah jago banget dan semuanya bisa gitu ya. Emang kita tuh sebenarnya harus jadi Superman teman Pro 2, karena ya kita harus kuat, kita juga harus cepat gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan nggak kayak gitu, menurut gue ya lu nggak

Men, jadi baju punya sayap gitu. Jadi pas make baju itu, kalau dulu pas kecil tuh kayak gue beranggapan diri gue tuh adalah Superman. Jadi bisa terbang, terus juga bisa tambah kuat, terus juga bisa keluarin matanya lewat laser lewat matanya gitu, teman Pro 2. Ada yang pernah sama kayak gue, teman Pro 2 punya baju Superman yang ada sayapnya? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my head. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin gue sempat main ke salah satu pameran gitu ya teman Pro 2. Hasil karya-karya lukisan dari seniman Indonesia ternyata gak kalah bagus sama seniman yang ada di luar negeri ya. Menurut gue gokil-gokil banget, seniman kita tuh kreatif, terus juga pokoknya keren banget lah teman Bro 2. Dan salah satu kabar baiknya adalah kemarin juga ada salah satu seniman Indonesia yang berhasil bikin cover musik video terbaru dari Ariana Grande. Wah, ini seru banget ya. Jadi ada salah satu ilustrator atau desainer grafis asal Indonesia dengan akun rising67.studio itu yang membuat visual dari musik video Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2. Ini keren banget karena visualnya menurut gue gokil. Kayak poster-poster film zaman dulu, lu tau gak? Yang pakai kapur gitu. Nah, itu mirip-mirip. Apalagi ini kalau misalkan gue lihat ya, ini tuh kalau gue inget-inget kok kayak film apa gitu ya. Coba lu kalau misalkan udah lihat gitu postingannya teman Pro 2, kira-kira ini tuh kayak poster film apa gitu ya? Kok gue kayak merasa familiar gitu sama si desainnya gitu ya. Mungkin dia juga pernah buat ya. Gue gak tahu sih kalau misalkan dia pernah bikin selain dari covernya Ariana Grande yang terbaru ini teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, lu udah liat hasilnya apa belum? Kalau misalkan lu suka, coba komen suka. Kalau misalkan lu keinget kayak gue nih, kayak film apa itu ya teman Pro 2, coba komen juga. Langsung aja ke 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: The power power Papalado.
1: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang lagi berangkat kerja, teman Pro 2 semangat ya. Dan buat lu yang lagi berangkat sekolah, berangkat ke kampus, atau mungkin lagi ada di perjalanan buat kegiatan di hari ini, semangat semuanya. Sambil macet-macetan di jalan atau desek-desekan di KRL, teman Pro 2 pastinya masih ditemenin bareng Ocit di Spider. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Jadi buat yang mau gabung dan ikutan di pagi hari ini, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, lu udah pada sarapan belum teman Pro 2? Kalau misalkan belum, menurut gue lu harus sarapan sih. Karena sukses dan kaya raya itu butuh banyak tenaga ya. Dan saking banyaknya mungkin ada yang sarapannya harus sarapan yang berat gitu ya. Sarapan yang berat apa? Batu bata? Bukan, sarapan yang berat tuh kayak makanan-makanan yang lumayan banyak gitu porsinya. Kayak yang paling gampang tuh nasi padang, iya gak sih? Kalau nasi padang tuh, sarapan nasi padang menurut gue agak too much ya. Kalau misalkan gue sarapan nasi padang. Tapi buat lu gak apa-apa banget kalau misalkan emang sukanya sarapan nasi padang gitu. Apalagi kalau misalkan lu sarapan nasi padang di luar negeri. Aduh, itu sih agak susah menurut gue ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, ternyata ada restoran nasi padang yang udah lama dan terkenal juga di luar negeri gitu ya. Yang pertama ada Warung Anissa nih. Ada Warung Anissa. Ini ada di Belanda. Dan mereka tuh ngejual nasi padang yang autentik, dengan sambal hijau, gulai nangka, balado, dendeng, sampai rendang juga ada teman Pro 2. Wow. Jadi buat lo yang pengen ke Belanda, mungkin di akhir tahun nanti lo bisa mampir ke Warung Anissa ini ya. Siapa tahu kan lo kayak pengen nasi padang nih, beli di mana ya. Nah lo bisa tuh catat nih Warung Anissa. Terus juga ada Warung Pondok Buyung. Ini ada di Sydney, Australia. Ini juga restoran padang yang terkenal juga dengan bumbunya yang medok katanya nih. Wow. Jadi buat lo yang mau ke Aussie ya, dengan cuacanya yang mungkin sekarang kan summer ya. Ya mungkin summer nanti di akhir tahun snow ya, salju gitu ya. Pengen yang anget-anget gitu, pengen gulai yang anget-anget juga bisa mungkin ya nanti ke Pondok Buyung ini. Terus juga ada satu lagi di Jepang. Buat lu yang pengen ke Jepang juga teman Pro 2, di sana juga ada rumah makan Padang, namanya Rumah Makan Padang Amanah Mande. Wah, ini udah Padang banget nih namanya teman Pro 2. Dan mereka juga menonjolkan khas makanan Padang. Dan uniknya adalah arsitektur dari tokonya itu menampilkan rumah gadang Minangkabau. Wah, ini lokasinya lebih tepatnya ada di Kanagawa ya. Jadi buat lo yang pengen ke Jepang, pengen makanan Indonesia gitu ya, kayak bosen nih makan sushi terus gitu ya, makan sashimi terus, pengen yang ada santan-santannya, lo bisa ke Rumah Padang Amanah Mande teman Pro 2. Waduh, kayaknya jauh-jauh ke luar negeri nyarinya makanan Indo juga ya. Kayaknya lidah kita tuh kalau misalkan katanya kalau misalkan di luar tuh makanannya nggak begitu kerasa bumbunya, beda sama makanan kita. Benar nggak sih? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang udah ngerencanain, ini kan udah pertengahan tahun ya, udah ngerencanain buat di akhir tahun nanti buat liburan gitu ya teman Pro 2. Kira-kira pada mau kemana nih? Kalau misalkan belum ada, gue punya rekomendasi. Dimana ini negara-negara yang punya kuliner terbaik menurut National Geographic nih ya. Yang pertama ada Yunani, ada di kota Crete. Gua enggak tahu cara baca yang benar gimana, tapi di sini Crete, Crete gua bacanya. Dan kota ini dinobatkan sebagai European Region of Gastronomy, rumahnya dari pola makan Mediterranean yang bikin panjang umur katanya nih. Wah, dan makanan yang harus coba adalah madu thyme, keju graviera, dan minuman raki. Wow, ini kayaknya kalau lu suka makanan-makanan yang mungkin unik teman Pro 2, lu bisa ke Yunani ya. Terus kalau misalkan pengen yang deket-deket aja, budgetnya lumayan murah gitu teman Pro 2, lu bisa ke Vietnam. Aduh, ini gue bingung nih baca kotanya gimana nih. Pokoknya lu bisa ke Vietnam teman Pro 2. Katanya ada salah satu kota, ini pusat industri kopi robusta terbesar di dunia yang bisa menyuplai 40% ekspor kopi dari Vietnam. Wow, ini keren banget sih. Dan makanan yang harus lu coba adalah kopi tetes tradisional menggunakan saringan pin yang bisa dicampur susu kental manis, telur, atau garam. Oke, jadi kopinya kopi Vietnam mungkin ya, gue belum pernah cobain sih. Terus juga ada juga lu kalau misalkan pengen sedikit yang berempah-rempahnya yang kerasa gitu ya teman Pro 2, lu bisa ke India, ke kota Lucknow. Jadi kota ini tuh baru diakui sebagai UNESCO Creative City of Gastronomy di akhir 2025 kemarin sebagai pusat kuliner Awadhi. Dan makanan yang mesti lu coba adalah Glauti Kebab, Awadhi Biryani, dan Nahari di kawasan legendaris Chowk nih teman Pro 2 ya. Buat lu penggemar India-Indiaan ya teman Pro 2, coba lu ke kota itu teman Pro 2. Terus bisa juga kalau misalkan gak mau jauh lagi, bisa ke Singapura. Itu juga banyak makanan alkulturasi Tionghoa, Melayu, sama Indonesia. Ada juga, dan juga India pastinya ya. Jadi kira-kira gimana nih akhir tahun nanti, kira-kira udah punya rencana pengen kemana teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 5 tadi sampai mau jam 10 ini, teman Pro 2. Thank you banget buat lo semua yang udah dengerin gue dan juga yang udah gabung ya di WhatsApp tadi, teman Pro 2. Jadi nanti bakalan dilanjutin bareng Ivo di Pro 2 Hitlist. Buat tuh yang pengen diputerin lagu favorit lo hari ini, teman Pro 2, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Oke, segitu dulu dari gue, thank you semuanya. Dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan. Gue Cid pamit, bye-bye.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: sama Pro2, waktunya Info Pro2 barengan sama Yvonne Chormedian.
1: Info Pro2.
0: Kabar pertama datang dari prestasi luar biasa atlet tenis putri Indonesia di kancah internasional. Jenis Chen sukses melangkah mantap menuju babak perempat final sektor ganda di turnamen Birmingham Classic. Tampil dengan performa yang sangat solid, taktis, dan penuh rasa percaya diri di atas lapangan rumput, Jenis bersama pasangannya berhasil menundukkan perlawanan ketat dari pasangan unggulan. Kemenangan straight set ini sekaligus mempertegas kesiapan fisik dan mental Jenis dalam menghadapi turnamen pemanasan menjelang Grand Slam bergengsi.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung hiburan global mengenai perlindungan privasi idola. Anggota termuda dari ikon pop dunia BTS, yaitu Jungkook, dilaporkan tengah mengambil langkah hukum yang sangat tegas dan berencana untuk mengungkap identitas oknum penguntit atau sasaeng yang kedapatan mendatangi kediaman pribadinya. Tindakan nekat oknum tersebut dinilai sudah sangat melewati batas aman dan sangat mengganggu kesehatan mental serta keselamatan sang artis. Pihak agensi pun menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran privasi ini dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum formal guna memberikan efek jera sekaligus memastikan perlindungan ketat bagi sang artis di masa depan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari industri kreatif tanah air. Penulis sekaligus musisi legendaris Dee Lestari membawa kabar bahagia dengan mengumumkan persiapannya untuk merilis album musik terbaru. Proyek yang telah dinantikan sekian lama ini akan menjadi pembuktian kembali kepiawaian Dee Lestari dalam merangkai lirik puitis nan mendalam yang dipadukan dengan aransemen musik yang syahdu. Album baru ini diharapkan mampu mengobati kerinduan para pecinta musik lokal akan karya-karya orisinal yang sangat akan makna kehidupan. Pihak manajemen membocorkan bahwa proses produksi kini telah memasuki tahap akhir dan siap menyapa pendengar dalam waktu dekat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Santai siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Ditemani barengan sama Ivan Ucer Median. Yang mau ikut request boleh banget langsung aja WhatsApp yuk di nomor 0811 800 105, atau kamu bisa DM di Instagramnya @produfmjkt. Kita buka putaran pertama barengan sama Ivan, lagu dari Hindia, Cincin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Waduh, seneng deh kalau teman berdua tuh pinter ya. Gue happy karena belum dikasih tahu udah langsung pada beralih ke WhatsApp, ke Instagram DM kita. Karena WhatsApp kita tuh tiba-tiba web WhatsAppnya ke lock out ya teman berdua, terus handphonenya ternyata lowbat, jadi lagi di cas nih. Jadi untuk sementara karena WhatsAppnya belum bisa dipakai, lo bisa DM aja langsung ke Instagramnya @pro2fmjkt ya. Ada Nazahra Nafis di Tangsel. Kayaknya lo tadi udah chat, cuma checklist satu doang ya. Selamat siang kak, mau request lagunya Ku Bahagia dari Melly Guslow. Jadi tolong diputerin ya kak lagunya. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin. Terus ada juga Ian, Ian di Jatibening yang pengen dengerin lagunya Adrian Halif. Oke, yang Hilaf. Oke. Terus udah juga ada dari Iqbal yang pengen dengerin lagunya Nuna, Shoot. Oke, nanti Yvonne cariin. Tapi sebelumnya kita singlong dulu sama lagu dari Melly Guslow, Ku Bahagia.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Kali ini dari Ocha. Widih, jauh banget di Wonosobo. Panggil aja Kak Ocha, oke. Okay. Mau request lagunya Billie Eilish, Bird of a Feather. Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga Ashita yang pengen dengerin lagunya Liodra, Rapuh. Lagu ketiganya lagu dari Hima. Mau puterin lagunya It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Aduh, lagi galau atau gimana? Nanti Ivan bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Produ FM Jakarta 4 menitan lagi.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Radio FM Jakarta. Masih bakalan ditemani barengan sama Yvonne yang baru banget pengen ikutan request. Maaf banget nih, WhatsApp-nya lagi gak bisa. Jadi lo DM aja di Instagram-nya @pro2fmjkt ya. Jangan lupa buat kasih tahu. Gak usah deh, kalau di DM kan gak perlu pakai nama ya. Jadi langsung aja kasih tahu pengen request lagunya siapa teman Pro 2. Ada dari tadi mana ya? Gua kayaknya udah buka deh. Tadi pengen minta lagunya Liodra yang judulnya apa ya? Gua lupa tapi enggak ada. Jadi gua ganti yang Liodra Sampaikan Rindu. Katanya Liodra yang apa aja. Oke kak, oke. Terus ada juga Fitri dari Bogor. Hello, mau request lagunya Treasure dong. Yang lagi comeback judulnya If I. Lagu yang judulnya itu belum masuk di Produ FM Jakarta. Di playlist kita adanya yang Dereri, terus yang Yellow atau Last Night. Kamu pengen diputerin yang mana? Coba kasih tahu DM lagi di Instagram @produfmjkt ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hitlist. Radio Hitlist ya masuk di putaran kedua ini. Udah di jam 11 siang aja. Gak berasa ya. Kita buka putaran keduanya sama lagu dari Adrian Halif, Menawan. Buat kamu yang masih pengen ngetar request, boleh DM di Instagramnya @pro2fmjkt ya.

Hal hebat dari Govinda baru banget info muterin buat kamu teman Pro 2. Waduh, hal hebat apa yang sudah kamu capai di bulan kemarin? Karena bulan Juni ini baru banget menginjak 4 hari. Karena sekarang baru tanggal 4 ya teman Pro 2. Semoga kalaupun belum menemukan hal hebat di tahun ini, masih ada 6 bulan lagi. Gak usah depresi teman Pro 2. Masih ada 6 bulan lagi, jadi masih bisa lo berusaha mendapatkan hal terhebat itu ya. Sambil info temenin di Pro 2 FM Jakarta yang mau ikutan request, boleh banget langsung aja DM di Instagramnya @pro2fmjkt ya. Lanjut bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2 nih. Ada Rania yang pengen dengerin lagunya Peter Pan yang terdalam, sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga dari Agil yang pengen dengerin lagunya siapa nih? Mau titip salam? Oh, malah titip salam buat Nina yang lagi tidur pas kerja sama Chandra naik mobilnya, hati-hati. Aduh. Pengen request lagu apa? Kirain aku kamu pengen request lagunya Nina. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja ya. Buat kamu yang mau ikutan request, sekali lagi bisa DM di Instagramnya @pro2fmjkt. Ada satu lagi nih, please kak samarkan nama aku, siap. Pengen dengerin lagunya Nyoman Paul dong. Tunggu apa lagi? Bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 6 menitan lagi.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sama Neti jam 3 tempat Pro 2. Mendekati jam makan siang, widih gak berasa ya udah mau jam 12 siang aja nih. Dari kemarin tuh cuacanya mendung, terus terang, mendung lagi, terang. Begitu aja terus ya tempat Pro 2. Walaupun beberapa hari ini perakiraan dari bmkg.go.id tuh kayak harusnya hujan. Tapi tidak hujan ya tempat Pro 2. Gimana untuk sekitaran cuaca di tempat lo? Ada cerita apa nih teman Pro 2? Boleh cerita-cerita yuk DM di Instagram Pro 2 FM Jakarta. Karena masih ada waktu 30 menitan lagi Ivan bakalan puterin lagu-lagu requestan kamu. Mau saya halo dulu nih sama ada Dila yang pengen dengerin lagunya Audela, Tertawan Hati. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Rangersta, dipanggilnya Eta biasanya. Lagu ada titik di ujung doa kak, sama sesi potret boleh gak? Oh namanya Arleta. Oke, nanti Ivan bakalan puterin yang sesi potretnya ya. Sudah siap ada di playlist. Kalau puterin dua lagu yang kamu mau gak bisa karena yang lainnya nanti gak kebagian. Terus ada juga Donem yang gak mau disebutin namanya, pengen dengerin lagunya Kunto Aji, Pilu Membiru. Sudah siap ada di playlist, bakalan Ivan puterin buat kamu. Ditungguin. Sekarang kita singlong dulu sama Audela, Tertawan Hati.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne di sampai siang sampai dari jam 3 sama Bro 2 ya. Mau sahalo dulu nih sama Brandon yang pengen dengerin lagunya Curtis Fashion. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu ya. Curtis baru aja resmi ngumumin juga bakalan bikin tour pertama mereka, judulnya Put Your Phone Down, yang dimana kabarnya punya satu peraturan yang ketat soal penggunaan handphone. Salah satu peraturan yang jadi sorotan adalah dilarang melakukan perekaman atau fan cam walaupun cuma menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya, Put Your Phone Down, Curtis ngajak fansnya tuh buat naruh handphonenya di bawah dan bisa menikmati seluruh acaranya. Waduh, siap gak tuh sama berdua? Ya pasti kita singlong dulu yuk sama lagunya Curtis Fashion.

sudah masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Waktunya UMKM Connect teman Pro 2. Kira-kira siapa yang bakalan gue ajak ngobrol siang hari ini? Pantengin terus aja Pro 2 FM Jakarta ya.

0: UMKM Connect ditemenin barengan sama Ivan Cermedian. Di siang hari ini aku bakalan ngajak ngobrol owner dari Hashiko Ice Cream. Waduh, pas banget lagi panas-panas kayak gini ngomongin ice cream ya sama bro dua. Jadi kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp atau DM di Instagramnya @pro2fmjkt. Langsung aja aku kenalin ke kamu, ini dia Kak Dewi. Halo. Eh, kok gak ada suaranya ya? Oke, ada.
1: Oke, halo.
0: Kak Dewi, gimana awal mulanya bikin Hashiko Ice Cream?
1: Iya, sebenarnya basic aja sih, Kak. Jadi tuh awalnya aku bikin Hashiko Ice Cream ini karena aku emang suka banget nih makan-makan es krim.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Hobi banget makan es krim.
1: Hobi banget. Terus kayak stres dikit makan es krim gitu kan. Kerjaan banyak makan es krim.
0: Oh, oke. Okay. Terus sebagai penenang, iya, sebagai mood bener, booster gitu
1: bener
0: ya.
1: Banget. Kebetulan aku juga enggak suka dessert yang sweet tooth gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Jadi aku selalu makan dessert itu ya es krim.
0: Oh, oke. Okay. Padahal kan es krim juga manis, iya enggak sih?
1: Nah, kebetulan karena aku enggak suka manis, jadi aku kepikiran tuh gimana sih cara bikin es krim tuh yang enggak terlalu manis tapi tetap enak.
0: Oke, okay. Gitu. Karena selama kamu beli, kamu tuh merasakan, aduh manis banget nih gitu.
1: Ya, tapi pernah nemu juga nih es krim yang emang gak manis, gak terlalu manis. Dan itu masuk ke, apa sih, selera aku kan. Dan aku tuh kepo nih awal kayak, kok bisa ya es krim yang kayak gelato gitu, yang enak-enak tuh mahal gitu. Cara bikinnya gimana sih?
0: Dan akhirnya ngulik tuh?
1: Iya, akhirnya ngulik lah sampai les juga waktu itu.
0: Oke, okay, ikutan iya, kursus gitu
1: ikutan
0: ya?
1: Ikutan kursus.
0: Oke, okay, terus?
1: Terus ya udah akhirnya kita kursus, abis itu R&D resep segala macem, mulailah coba jualan ke orang-orang terdekat.
0: Oke, okay. Tapi awalnya pas apa namanya ngambil kursus bikin ice cream nih ya, ini tuh memang udah ada pikiran buat kayak gue pengen jualan es krim deh.
1: Udah banget. Jadi,
0: apa kayak buat makan sendiri?
1: Awalnya kursus itu karena habis resign kerja.
0: Oh, habis resign kerja.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Udah pusing banget tuh kan waktu itu. Terus kepikiran kayak
0: ngapain lagi ya gue ya?
1: Apa ya gitu. Kan waktu itu kan kata orang tuh bisnisnya sesuai passion kan. Kebetulan emang udah pengen banget nih coba es krim. Akhirnya cari tahu kursus es krim, bikinnya gimana segala macam, terus R&D. Itu lumayan lama ya sampai rebranding terus kita launching ke apa umum gitu. Jadi ya awalnya memang dari les itu kita icip-icipnya ke orang-orang terdekat, ke keluarga dulu.
0: Oke.
1: Iya, mereka udah approve baru kita jual keluar.
0: Oke. Gitu. Waktu itu di tahun berapa sih kalau boleh tahu?
1: Wah, udah lama sih, Kak. Sekitar 2015.
0: 2015?
1: Iya.
0: Berarti sekarang udah hampir
1: 15 tahun ya.
0: Dari 2005, iya,
1: iya udah lama banget. Tapi emang on off aja sih waktu itu. Ini kita baru fokus lagi sekitar 3 tahun.
0: Oh oke, okay. On offnya itu kenapa kalau boleh tahu?
1: Kerja, terus waktu itu mentalnya mungkin belum mental bisnis ya. Secara entrepreneur ternyata susah nih, gak bisa yang otodidak gitu. Jadi ya udah kita belajar aja on off, terus waktu itu sempat kerja lagi. Dan terakhir kemarin akhirnya 3 tahun terakhir ini aku fokus untuk ya udahlah handle si Hashiko ini.
0: Oke, okay. Kenapa namanya Hashiko? Hashiko.
1: Hashiko, jadi Hashiko ini dari bahasa Jepang, artinya bintang. Bismillah ya, semoga Hashiko tetap bersinar terus kayak bintang.
0: Oke, jadi ada filosofinya dari nama brandnya Hashiko Ice Cream. Semoga jadi bintangnya ice cream.
1: Amin,
0: gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, bedanya produk kamu sama produk ice cream yang sudah apa ya, sudah lebih tenar di luar sana. Karena kan sekarang udah banyak banget ya.
1: Banyak banget, banyak.
0: Gampang banget kita menemukan ice cream di minimarket, supermarket, sampai sekarang di warung-warung Madura.
1: Benar.
0: Itu tuh ada gitu
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Ini yang jadi pembeda apa?
1: Nah, sebenarnya kalau Hashiko ini aku tuh pengen bikin es krim yang tetap enak. Terus kita tuh memang nggak terlalu manis, pure susu, pakai bahan-bahan premium. Terus untuk buahnya kita juga pakai grade A. Dan harganya masih affordable nih.
0: Okay.
1: Jadi untuk mungkin ibu-ibu di luar sana yang memang picky banget sama anak-anaknya untuk makan es krim, kita aman. Untuk orang tua juga aman.
0: Oh,
1: ibu-ibu hamil kita aman.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Emang ada beberapa es krim yang nggak aman ya?
1: mungkin tadi ya pakai pengawet, terus pakai gula. Sekarang kan mungkin banyak orang tua itu yang memang picky kan untuk anak-anaknya ini. Ntar batuk, ntar ini, ntar itu gitu. Terus kita juga banyak ibu-ibu yang ngambilnya itu rasa buah, karena untuk anak-anaknya yang memang susah
0: makan buah. Kalau lihat di Instagramnya tadi gue kepoin tuh kayak buahnya tuh buah potongan beneran ya, ada di atasnya.
1: Kita pure buah
0: ya?
1: Juga, iya. Untuk yang cup-cup besar itu kita ada topping-topping buahnya.
0: Oh, itu termasuk topping buahnya. Berarti kan tadi kan pembedanya salah satunya adalah tidak pakai pengawet. Nah ini kalau misalkan diem ada di freezer tuh butuh berapa lama sampai akhirnya tidak boleh dikonsumsi lagi nih, tidak layak? Ya,
1: sebenarnya best consume-nya itu ada di sekitar 4 bulan suhu freezer.
0: Oh, 4 bulan aman?
1: 4 bulan aman, oh, selama itu di suhu freezer ya kak. Tapi kalau misalkan emang udah
0: keluar masuk itu rada ini ya,
1: aman. Sehari aja mungkin sebenarnya udah gak bisa dikonsumsi.
0: Oh gitu. Karena kandungan susunya itu ya?
1: Kandungan susunya, terus kan kita memang gak ada bahan pengawet ya. Paling ya nanti kalau udah cair banget masih bisa lah jadi milkshake.
0: Oke, sekarang apa namanya tadi udah di spill juga katanya produknya affordable ya. Emang dimulai dari harga berapa sih?
1: Harganya mulai dari 13.000 aja. Lebih murah kan dari kopi.
0: 13.000 pakai cup.
1: Ya, itu yang cup paling kecil ukuran kita itu di ukuran 50 mili.
0: 50 mili. Terus itu kalau misalnya gelato harganya udah mahal tuh.
1: Iya, sekitar itu satu scoop gelato lah ya.
0: 35.000 ya. Ini 13.000,
1: Benar. Terus ada yang 55.000, ada yang 97.000 paling mahal.
0: Paling mahal 97.000 di ukuran
1: 480 mili.
0: 480 mili. Oke. Nah, untuk variannya ada berapa varian?
1: Nah, varian itu kita ada 15.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget emang.
0: Itu di awal 2015 sudah 15.
1: Enggak, waktu di awal
0: bertahap.
1: Kita 3, 5, terus under 10. Sebenarnya udah banyak banget, cuman banyak yang kita seasonal doang gitu, Kak.
0: Karena peminatnya kurang gitu ya.
1: Iya, benar. Ya karena kan dari aku sendiri juga R&D terus ya. Karena basicnya suka es krim, jadi kayak gue pengen makan es krim ini bikin sendiri. Gue pengen makan ini bikin sendiri gitu aja sih kak sebenarnya.
0: Lalu
1: ya, sekarang akhirnya di menu itu kita ada ngunci menunya itu sekitar 15 varian.
0: 15 varian, apa aja tuh? Coklat pasti dong.
1: Coklat pasti dong. Coklat sendiri kita ada choco chip, dark choco sama choco mint.
0: Oh itu ada tiga.
1: Iya. Terus untuk buah-buahan sekarang tuh ada blueberry, strawberry, mango, avocado.
0: Itu buahnya.
1: Buahnya.
0: Lalu
1: terus ada cookies and cream, Marie Regal, Thai tea.
0: Oh, Thai tea ada.
1: Thai tea ada. Lalu? Ada green tea.
0: Terus matcha ada enggak?
1: Green tea itu kita matcha ya.
0: Oh, green tea itu matcha. Ya. Lalu
1: ada lavender yang unik. Kita lavender juga bikin sendiri dari bunga lavender. Jadi itu tuh
0: itu enggak mabok tuh.
1: Justru menenangkan ya? Dong. Justru menenangkan nih, Kak. Jadi enggak bisa tidur nyenyak malamnya, Kak.
0: Terus
1: itu ya singkat cerita karena ada temen aku yang suka bunga-bungaan dan itu ide dia yang kayak coba dong bikin es krim lavender. Awalnya tuh kayak lavender, jujur nggak pernah ya kak. Maksudnya kayak nggak expect nih rasanya akan kayak apa gitu. Ternyata pas kita coba Randy, wow, enak.
0: Dan peminatnya banyak.
1: Lumayan. Ya ada yang kepo, ada yang memang suka bunga dan teh-tehan. Karena kan memang kita dari bunga dibikin artisan tea gitu kan, baru dibikin ke es krim. Mereka suka. Kurang lebih rasanya kayak Earl Grey, tapi ini ada harum bunga lavendernya.
0: Gitu. Kayak pengharum ini ya.
1: Pengharum ruangan ya, kayak diffuser ya. Boleh.
0: Terus lavender, ada apa lagi?
1: Ada Yakult.
0: Oh, Yakult ada.
1: Iya, terus habis itu lagi ya? Itu berapa tuh? 13.
0: 13. Dua lagi apa?
1: Dua lagi tuh
0: vanilla, strawberry.
1: Strawberry, mango tadi udah ya. Iya, vanilla kita enggak ada. Vanilla itu tadi basicnya ada cookies and cream Marie Regal.
0: Oh, itu.
1: Iya.
0: Cuma ada toppingnya lagi.
1: Ada toppingnya lagi.
0: Terus apa lagi? Nanti kita lihat ya.
1: Itu nanti kita lihat lagi aja ya di Instagram.
0: Tapi dari produk yang udah kamu jual 15 varian, yang paling best seller-nya apa sih?
1: Nah, ini paling best seller itu sebenarnya 5 sampai 8 varian aja sih, Kak. Basic banget ya untuk anak-anak biasanya cookies and cream, choco chip, strawberry. Terus kalau yang anak-anak milenial tuh ada green tea, ya kan? Biasanya itu avocado, itu chocomin, itu banyak juga yang suka.
0: Dan fun lavender. Fact, tadi anak magang aku di belakang dia bilang gini, Kak, hari ini siapa UMKM-nya? Ice cream apa ya? Hoshiko deh kalau nggak salah. Hah, serius? Aku udah pernah coba chocomin. Wow. Enak banget katanya.
1: Thank you.
0: Jadi ternyata banget. Ada yang sudah mengenal ya.
1: Alhamdulillah ya Kak ya.
0: Chocomin dan itu termasuk best seller juga ya.
1: Best seller. Jadi orang-orang yang suka min itu mereka banyak banget yang suka Chocomin.
0: Chocominnya itu katanya enggak terlalu pedes kayak odol.
1: Iya. Yeah.
0: Terus rasanya enak. Aduh jadi penasaran deh.
1: Boleh nanti dicoba ya Kak ya.
0: Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi sama Bro 2. Kita break dulu sebentar ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih barengan sama Kak Dewi. Ini owner dari Hoshiko, yang katanya branding nih, rebranding. Awalnya Hoshi doang. Kapan Kak mulai rebranding jadi Hoshiko?
1: Iya, kita baru rebrandingnya kebetulan awal tahun ini, bulan Januari.
0: Oh, baru banget?
1: Baru banget.
0: Kenapa?
1: Biasalah ya Kak ya, terkait dengan izin.
0: Oh oke, okay. Iya. Jadi pendaftaran brand gitu?
1: Bener, jadi kan kalau dulu itu kan kita mikirnya kayak ya udahlah yang penting laku dulu nih jualannya. Kita gak mikir apa namanya terkait
0: daftarin dulu,
1: daftarin
0: gitu ya,
1: label, sertifikat apa segala macam. Terus ternyata setelah udah lumayan grow, baru deh itu kalang kabut.
0: Tapi ternyata pas dicek berarti nama Hoshi ini udah dipakai gitu ya?
1: Udah.
0: Oh oke, okay. Terus
1: itu
0: kenapa?
1: Lumayan burn out juga sih dari sisi aku. Kayak wah harus ganti apa nih? Tapi aku gak mau menghilangkan label Hoshinya.
0: Ya. Tapi Hoshinya ini apa namanya, waktu itu namanya bintang juga? Apa,
1: artinya sama-sama bintang.
0: Oh sama.
1: Iya.
0: Walaupun ada penambahan ko-nya.
1: Ini bintang ke bintang kecil.
0: Oh bintang ke bintang kecil.
1: Iya.
0: Oh, oke okay. Lalu? Gitu.
1: Tapi alhamdulillahnya memang ya itu lah, emang jalannya Allah kali ya. Jadi ketemu mentor, aku juga punya beberapa mentor bisnis gitu. Jadi waktu itu curhat lah terkait si brand ini, brand Hoshinya gimana segala macam, terus cerita, akhirnya dibantu dan kita cari tahu nih apa ada apa aja sih nama-nama yang tetap Jepang dan simple. Karena kan aku juga punya konsep ya untuk si brand Hoshi ini sendiri gitu kan. Akhirnya udah coba Hoshiko dan kita searching, terus ya itu lagi ya Kak, alhamdulillahnya memang di jalannya tuh mulus aja gitu. Sampai akhirnya ketemu beberapa orang baik juga yang ngebantu untuk izin label hakinya ini, jadi ya ya udah lahirlah si Hoshiko ini.
0: Hoshiko ini di bulan Januari kemarin.
1: Iya.
0: Baru banget 6 bulan.
1: Baru banget.
0: Terus tadi kan udah di-spill juga ya bahwa adanya Hoshiko ini sebelumnya itu ikutan kursus.
1: Benar.
0: Diawali dengan hobi makan es krim. Nah setelah kursus itu langsung yaudah deh, gue coba apa namanya jualan gitu, R&D berapa lama langsung gas gitu atau gimana nih?
1: Jadi itu sebenarnya let it flow aja ya dari aku. Kita kelar kursus, cobain nih ke keluarga dulu, terus ke orang-orang terdekat. Dan itu kan banyak improve ya pasti ya, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu sekitar 3-4 bulanan brandnya juga, kita ngurus brand juga kan. Kebetulan dari sisi aku juga penting banget nih brand gitu. Jadi cari nama, terus terkait logo segala macam. Itu launching 6 bulan lah baru kita jual ke umum.
0: Oh berarti 6 bulan, lumayan lama ya?
1: Lumayan lama.
0: Tapi kalau misalkan ice cream nih ada ini gak sih? Kalau misalkan apa namanya baking gitu ya, kayak jual roti atau cake, itu kan ada alat-alat yang mesti disiapkan. Kalau es krim ini gimana?
1: Dong, ada. Kita ada juga ada. Kita ada. Kita pakai mesin Kak.
0: Oh serius?
1: Iya. Jadi kalau es krim ini ada mesin hard ice cream, ada yang soft ice cream. Nah kita pakai yang hard.
0: Bedanya apa sih?
1: Kalau soft ice cream tuh kayak es krim McD yang kon-kon itu. Itu dia memang secara tekstur dia lebih lembut.
0: Oh es krim kon yang muter gitu.
1: Yang muter. Oh, okay. Dia lebih lembut dan lebih gampang cair. Kalau yang hard ini biasanya dipakai sama gelato juga.
0: Oh, gitu. Dia teksturnya lebih padat gitu ya.
1: Lebih padat, benar.
0: Pembuatan es krim tuh berapa lama sih?
1: Kalau buatnya sih cepet ya. Secara produksi sekitar 2 jaman lah.
0: Oh, cuma 2 jam.
1: 2 jam, tapi kan kita abis itu langsung simpen ke freezer.
0: Oh.
1: Jadi untuk langsung dimakan itu sekitar 3 jam lah ya.
0: Oh,
1: udah bisa
0: okay.
1: dimakan.
0: Nah, terus tadi tuh udah sempat bilang katanya on off nih bisnisnya. Itu kenapa?
1: Biasa ya anak muda, Bu, anak muda. Jadi tuh aku tuh dulu baru banget lulus kuliah. Terus ya mungkin kurang cocok lah ya sama kerjaan apa segala macam.
0: Emang background-nya apa sih kamu?
1: Background-nya accounting.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya dari awal kuliah itu emang udah kepikiran mau bisnis nih, tapi masih belum tahu kan mau bisnis apa, sampai akhirnya ternyata di kerjaan pertama kurang cocok. Terus kayak ya udahlah banting setir gitu kan. Kita cari jualan apa nih gitu kan yang sesuai passion. Akhirnya inilah es krim gitu kan. Terus resign oleh segala macam, ngurusin brand, branding, terus sampai relaunching. Dulu tuh kita pertama kali jualin itu ke sekolah-sekolah swasta.
0: Oke.
1: Karena memang dari awal itu aku ngitung HPP, oh ternyata kok lumayan mahal ya dibanding es krim-es krim Indomaret ini gitu kan. Siapa nih yang mau beli? Akhirnya ya udahlah cari market sekolah-sekolah swasta yang memang masuk nih ke market kita.
0: Karena range gitu kan. Harganya itu ya.
1: Dan waktu itu tuh niatnya sebenarnya mau bikin offline store ya, misalnya kayak kafe kecil. Mm-hmm. Jadi ternyata pas setelah dihitung-hitung kayak, wah lumayan nih gitu kan. Kayak,
0: budgetnya belum gitu ya.
1: Gimana nih gitu kan. Dan kita kan juga belum ada mental segala macam. Dan Hoshi sendiri kan juga belum dikenal orang ya bahkan waktu itu. Lumayan lah konsul sama beberapa temen yang ulang udah bisnis tuh akhirnya kayak, kayaknya jangan deh, mendingan coba jualan dulu aja. Jangan buka kafe atau apapun, karena takutnya kan ya mungkin gak balik modal atau bahkan rugi gitu kan kak. Terus yaudah kita itulah tadi ke sekolah-sekolah swasta. Terus sekitar setahunan lah ya, akhirnya aku kerja lagi. Karena jujur mental bisnis itu ternyata
0: beneran bukan,
1: ternyata
0: mental, tempe
1: bukan
0: ya.
1: Mental tempe ya. Jadi buat ya bisnis itu gak semua orang bisa sih sebenarnya.
0: Struggle-nya bener-bener.
1: Terus akhirnya kerja lagi, nyaman lah kan ya di kerjaannya pada saat itu.
0: Tapi pas kerja ini gak langsung kayak
1: masih,
0: masih
1: ada,
0: gitu loh.
1: Masih, iya di Sambi, jadi kan masih ada lah di sekolah-sekolah ini kan. Cuma karena memang akhirnya akunya gak fokus ke es krim, ada aja lah ya, maksudnya drama-drama di namanya bisnis ya kak. Terus akhirnya ya udahlah, kalau misalkan ternyata secara grafik juga makin turun karena aku juga nggak fokus, hilang lah tuh satu-satu dari kerja sama itu kan. Akhirnya fokus kerja. Nah waktu itu fokus kerja akhirnya
0: kangen lagi.
1: Enggak kak, jadi fokus kerja udah kan mesinnya itu udah nggak kita pakai sekitar setahun lebih. Intinya aku udah nggak ada produksi es krim sama sekali karena kan udah lepas kerja sama juga nih sama semua sekolah. Dan waktu itu tuh udah sempet kayak, udah deh kayak udah nggak bisa nih gitu,
0: jual aja
1: kan.
0: Apa ya gitu.
1: Jual aja, bener kak, bener itu jujur banget sampai ada di titik kayak udah deh jual aja deh gitu kan, karena kan elektronik makin menyusut ya setiap tahun kan. Terus kayak kebetulan orang rumah ini juga udah mulai ribut nih kayak itu jual aja kalau nggak mau gitu kan. Tapi ada di titik kalaupun nih mau aku jual, ini tuh harus jadi aset lagi, maksudnya aset lagi adalah aku mau bisnis apa. Nggak mau jadi
0: berarti kamu tetap mau, ada mental pengusahanya tuh ada ya.
1: Pada saat itu ada ya, karena mikirnya kayak ini tuh nggak mau uang gitu aja gitu loh, jadi mau di puterin lagi.
0: Karena banyak orang

0: aku ketemu sama sekarang jadi teman dekat aku. Dia tuh punya bisnis juga dan kebetulan dia kuliah bisnis. Karena aku bukan kuliah bisnis, secara teori aku nggak tahu dong.
1: Iya gitu, betul.
0: Kan. Terus dipaksa-paksa lah sama dia kayak
1: banyak sharing bareng nih.
0: Banyak sharing, bikin lagi dong es krimnya, segala macam gitu-gitu. Anaknya emang harus difus dulu. Akhirnya kayak, aduh gak bisa nih guys, sorry banget ya, gue udah lama banget gak bikin, biasa kayak. Jadi tuh dulu lumayan stres kalau misalkan ada orang yang mau beli es krim, itu selalu aku tolak. Aku bilang, enggak deh lagi hold dulu, lagi gak bikin dulu gitu.
1: Walaupun ada orderan yang kayak itu, misalkan cuma ada 50 atau 100 buat event.
0: Kebetulan itu gak ada sih yang ada. Cuman kayak, bikin dong 2 liter gitu kan lumayan ya sebenarnya. Cuman kayak, aduh enggak deh, enggak. Itu aku ada di momen aku tuh menolak untuk orderan kayak gitu, karena mentalnya enggak deh, kayak gue gak bisa deh gitu. Gue tuh udah lama gak bikin es krim, ntar gimana kalau gak enak. Banyak lah insecure ya. Sampai ada di titik waktu itu sebelum pandemi, jadi temenku, temen deket aku ini yang nge-post juga itu, dia tahu nih karena aku suka volunteer-volunteer gitu kan. Eh kita bikin event yuk gitu, mau gak nanti jualan es krim, gue jualan ini, jualan brand gue, produk gue nanti hasilnya kita bagi-bagi, maksudnya buat berbagi lah.
1: BTW gitu. Itu produknya F&B juga temennya?
0: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Bukan F&B, tapi masih satu
1: nyambung
0: lah,
1: gitu, masih nyambung.
0: Terus akhirnya kayak, wah menarik nih gitu. Terus kayak, udahlah terserah deh es krimnya mau rasanya kayak apa ya. Kan kita volunteer aja kan, terus akhirnya udah pandemi dong nih, gak jadi lah bikin event itu. Singkat cerita, akhirnya dia tetap nge-push kayak, loh gak apa-apa, nanti kita tetap jual. Justru sekarang corona tuh banyak banget yang membutuhkan secara uang ya. Maksudnya kayak kita bisa sumbangin nih ke orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan atau misalkan butuh makan, butuh ini gitu kan. Tertarik lagi dong, tapi aku tuh tiba-tiba kayak ke-trigger. Kebetulan dulu itu Hoshi cupnya itu plastik semua. Dan aku bilang ke temenku kayak,
1: emang
0: ini paper.
1: Oh itu paper.
0: Iya. Terus aku bilang kayak, gue gak bisa nih jual es krim dengan packaging kayak gini. Gitu kan. Akhirnya ya udah dibantu, kita cari packaging-packaging di online waktu itu kan, karena pandemi. Terus akhirnya kita kirim-kirim dari beberapa daerah, mana nih yang cocok segala macem. Ya udah, akhirnya aku juga ngeredesain lagi. Waktu itu masih Hoshi ya, ngeredesain lagi pakai fotografer. Itu benar-benar langsung niat Kak waktu itu. Terus akhirnya udah pede aja kan. Dan bismillah, kita nyalain lagi itu mesin.
1: Gitu. Jadi harus dipecut dulu ya.
0: Bener banget. Dan waktu itu pandemi itu kan pas mau lebaran kebetulan pada ngasih hampers ya.
1: Ini bikin hampers juga.
0: Nah itu kan bingung kan mau balikin apa nih gitu. Terus dari kakak waktu itu bilang, eh balikin es krim aja, dia bilang gitu kan. Aduh gimana ya gitu kan. Ya udah akhirnya dari situlah muncul ide lagi mulai bikin es krim dan dengan resep yang baru.
1: Resep yang baru, R&D baru.
0: Kan, R&D baru. Alhamdulillahnya ternyata lebih enak, Kak. Jadi kayak wow, makin
1: semangat gitu.
0: Semangat
1: ya.
0: Semangat 45 kan.
1: Jadi ternyata berawal dari volunteer itu dulu ya.
0: Volunteer
1: itu terus ngebalikin hampers. Keren, gue lu bakalan jual hampersnya.
0: Enggak,
1: kayak memanfaatkan
0: kan
1: momen gitu loh.
0: Itu belum ada mental sih Kak, jujur kayak bahkan ngasih hampersnya juga ala kadar ya. Gak kita hias segala macam, beneran kayak es krim dan kan ke teman-teman dekat. Mereka bahkan kayak, wah gila gue kangen banget rasa es krim lo gitu. Karena kan dulu-dulu memang mereka pasti beli lah, atau pas kita R&D di awal itu pasti kita kasih kan. Dan mereka tuh karena tahu rasa awalnya kayak gimana, pada komennya tuh kayak, ini lebih enak sih, kayak lo harus jual.
1: Akhirnya dari situ kita semangat lagi, iya. Itu tahun berapa?
0: Pandemi itu 2020 ke 2021 ya?
1: 2020 ke 2021 itu masih on off atau terus?
0: Masih kerja kebetulan.
1: Jadi nyambi ya?
0: Nyambi.
1: Disambi. Oke. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi, kira-kira benar-benar apa ya, kayak fokus jualannya seperti apa? Karena kan awalnya bermula di sekolah-sekolah swasta gitu. Bener. Ya. Ketika udah mulai on lagi adanya Hoshiko, gimana cara jualnya? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Buat kamu yang mau tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Hoshiko Ice Cream masih barengan sama ownernya Dewi. Langsung aja, kalau apa namanya, trik marketing dari lo gimana cara ngejualin ice cream? Kan karena orang tuh butuh diedukasi dulu. Mungkin benar, karena banyak terpapar ice cream yang banyak di supermarket, yeah, di minimarket gitu ya. Ini caranya gimana?
1: Sebenarnya kalau caranya sendiri sih, dari aku tuh lebih ke suka history gitu loh. Kalau misalkan di sosial media, terus di TikTok, terus abis itu yaitu ya event-event. Kalau event-event kan kita langsung ketemu customer nih.
0: Nanti eventnya tuh apa sih yang diikutin dari apa namanya, Hoshiko Ice Cream ini?
1: Banyak kak, kita ada wedding, ada birthday. Terus kalau misalkan untuk bazar-bazar gitu, ada bazar musik, kita pernah ikut juga. Kids and family juga. Terus di kampus, di mall gitu. Jadi nanti kita ngobrol aja sih sama customer.
0: Apa aja apa gas sih bedanya, gitu ya?
1: Apa aja gas, pokoknya apa aja gas.
0: Biasanya kalau di event kamu varian mana yang paling best seller?
1: Nah itu basic ya sebenarnya cookies and cream itu nomor satu. Fun fact-nya adalah cookies and cream
0: bukan coklat ya, kirain gue coklat loh.
1: Kan kak, jadi itu jujur ya, cookies and cream ini adalah varian pertama aku bikin es krim. Sampai sekarang dia best seller dimanapun. Padahal aku pribadi kurang suka sama cookies and cream. Tapi mau gak mau ya, karena dia best seller.
0: Best seller cookies and cream. Oke, berarti yang kedua baru coklat ya. Kirain coklat yang bestseller tuh coklat.
1: Bukan.
0: Ternyata cookies and cream.
1: Yes.
0: Nah, tadi dari cerita-ceritanya Dewi nih banyak banget apa ya, kayak ternyata kita tuh butuh banget sama circle yang bisa nge-support kita gitu ya. Supporter kita tapi dalam apa ya, lingkup yang sama gitu.
1: Bener.
0: Entrepreneur juga.
1: Bener.
0: Nah, ini kalau misalkan dibaca, kamu tuh orang yang ikutan komunitas-komunitas gak sih?
1: Ikutan banget. Jadi tuh semenjak aku fokus di es krim, aku memang cari beberapa komunitas ya yang mungkin apa namanya, satu circle lah ya. Jadi kita bisa ngobrol nih kalau misalkan lagi ngedown atau misalkan lagi butuh motivasi. Itu kita biasanya kayak ngobrol satu sama lain.
0: Itu bermanfaat gak sih? Karena banyak orang yang udah kayak denial
1: hopeless
0: duluan
1: ya,
0: kayak
1: hopeless,
0: aduh
1: gitu,
0: ngapain sih, males ah ngumpul-ngumpulnya gitu. Bener. Loh.
1: Memang butuh energi sebenarnya, jujur ya. Apalagi kalau misalkan kita di komunitas baru, ketemu orang baru tuh kan pasti butuh energi. Ya nanti ya itu sebenarnya udah ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang, semesta aja nih ya, yang apa namanya, oh ternyata satu frekuensi nih sama gue gitu. Terus tiba-tiba ya udah jadi deket aja, terus ngobrol, dan biasanya tuh yang deket itu akan jadi satu visi misi bisnis yang sama sih.
0: Karena cara ngobrolnya nyambung gitu.
1: Nyambung
0: ya.
1: Karena kan setiap bisnis itu punya mindset beda-beda ya sebenarnya. Jadi dari situ tuh ya itu, nanti kalau misalkan kayak aduh gue lagi capek banget nih, butuh energi gitu, nanti kita ngumpul, kita ngobrol.
0: Lagi merasa down-downnya di
1: bener,
0: usaha kayak, kita nanti ada yang
1: aduh,
0: menguatkan
1: semua
0: gitu
1: harga
0: ya.
1: Naik, tapi kita gak bisa naikin harga.
0: Itu curhatnya UMKM ya, Om Rodua ya. Tapi kan selain struggle di situ, banyak UMKM yang akhirnya apa ya, kayak berhenti karena tidak bisa mengelola uangnya.
1: Nah,
0: walaupun income-nya banyak tuh kayak kok habis ya gitu. Udah dibikin nih kayak harus dipisahin sama rekening pribadi gitu ya. Udah dipisahin tetap kayak begitu juga. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu enggak sih?
1: Pernah ya, biasalah ya, dulu nih awal-awal banget. Makanya aku dulu kenapa kerja lagi, mungkin karena di titik oh ternyata mengelola uang bisnis itu susah banget nih. Karena kan kita dapat uang banyak tapi harus diputer lagi untuk beli bahan baku, beli alat gitu kan. Jadi simpelnya adalah setelah itu aku belajar untuk paling enggak kita itu mencatat cash in cash out. Dan ketika nanti dapat uang, kita harus nyisihin untuk beli bahan baku yang kita akan puterin lagi. Itu karena itu penting banget nih, kalau misalkan ternyata kita udah nggak ada uang untuk puterin bahan baku yang akan kita jual, berarti modalnya udah hilang dong.
0: Betul.
1: Udah habis. Dan itu memang kebanyakan UMKM yang akhirnya mandek gitu ya, maksudnya berhenti untuk bisnis lagi
0: karena tidak punya uang untuk membeli
1: bener,
0: barang-barang bahan baku
1: bener,
0: itu ya.
1: Bener.
0: Tapi akhirnya kamu sekarang punya pola sendiri nggak? Misalkan kamu punya omset nih, bilanglah 400 juta. Widih,
1: amin.
0: Omongan kan doa ya.
1: Amin.
0: Misal 400 juta, terus mengalokasikan atau kayak senilai berapa deh? Kamu biasanya ngalokasi ini berapa persen kemana nih?
1: Nah itu sebenarnya kalau misalkan dari omset tuh kita 50%-nya dulu untuk apa namanya,
0: bahan baku,
1: beli segala macam, terus nanti 20%-nya untuk di save budget.
0: Oke.
1: Gitu. Nanti 30%-nya baru buat operasional yang lain-lain.
0: Oke. Tapi ada enggak sih karena kamu terjun di situ juga kayak nih gue ngambil deh bagian gue
1: ada
0: buat
1: dong,
0: gaji gue.
1: Ada oh, ada.
0: Itu wajib ya?
1: Kalau enggak, iya itu wajib. Jadi kita juga kan aku pribadi juga belajar tentang keuangan ya. Kita sebagai owner itu wajib punya gaji dari omset kita. Oh, karena kalau enggak nanti kita cuman capek doang, jadinya kayak ngedumel,
0: akhirnya
1: kayak
0: jadi stres gitu ya.
1: Apa nih gitu, gue stres gitu. Jadi itu wajib. Biarpun ya anggaplah 20% gitu ya. 10% tuh harus wajib. Dari omset yang kita dapat.
0: Self reward.
1: Kata anak zaman sekarang gitu ya.
0: Katanya gitu. Gak berasa nih, seru banget ngobrolnya barengan sama Dewi. Mungkin ini apa ya, yang terakhir harapannya buat Hoshiko dari ownernya. Pengen seperti apa sih ke depannya?
1: Untuk Hoshiko ya, semoga bisa punya offline store. Amin. Yang mungkin sobat-sobat Hoshiko di luar sana bisa dateng nih untuk nyicipin Hoshiko kan. Karena sebenarnya udah lumayan banyak kak yang tanya kayak, kak aku mau beli langsung dong gitu kan. Karena kan mungkin mau nyicip dulu gitu ya. Karena kita kan sekarang memang masih online. Dari Grab, GoFood, terus kita ada beberapa consignment juga kerjasama sama beberapa kafe. Ya harapannya itu kita punya offline store. Terus semoga makin
0: targetnya
1: banyak.
0: Targetnya di mana nih? Di Jakarta dulu?
1: Jakarta dulu ya kak ya.
0: Oh, Jakarta dulu, gak muluk-muluk ya.
1: Gak muluk-muluk ya, karena memang Jakarta tuh udah paling besar lah ya marketnya dibanding kota-kota lain. Terus apa namanya, semoga juga Hoshiko tuh bisa terus bikin orang-orang yang makan tuh happy.
0: Widih.
1: Jadi mood booster yang oke lah.
0: Jadi bintangnya.
1: Amin.
0: Terima kasih Dewi. Semoga sama-sama sukses terus buat Hoshiko-nya dalam waktu dekat ini. Kira-kira ada event yang bisa didatengin gak nih untuk nyicip Hoshiko ini?
1: Kebetulan dalam waktu dekat ini belum ada nih,
0: belum
1: ya
0: ada
1: guys
0: ya.
1: Belum ada. Jadi paling nanti kalau misalkan mau order bisa kepoin di Instagram kita aja, Hoshiko Ice Cream. Kita juga ada TikTok di Hoshiko Ice Cream. Untuk online-nya kita ada di daerah Rempoa Tangsel, terus ada di Cibubur Jakarta Timur. Untuk consignment itu kerjasama kita ada di Jatinegara, ada di Lebak Bulus, sama terakhir ada di daerah Kebayoran Lama.
0: Wah udah banyak teman Bro Dua ya. Tapi kalau misalnya pengiriman keluar kota kayak Bandung gitu,
1: Bandung yang masih Bogor, Bandung kita masih aman.
0: Masih bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Dia gak bakalan lumer ya?
1: Kita kebetulan ada packaging yang aman kalau misalkan dikirim keluar kota.
0: Oh mantap gitu. Teman berdua. Tapi kalau untuk ke Kalimantan, ke Sulawesi, Bali belum bisa ya?
1: Belum bisa, ditunggu ya, kita nanti akan launching bubuk ice cream.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Dewi terima kasih banyak.
1: Sama kak.
0: Sukses buat Hoshiko-nya. Semoga amin harapan dari kamu buat Hoshiko makin besar. Amin. Punya offline store segera terwujud di tahun ini ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih sharing-sharingnya. Buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga, promosiin produk kamu di UMKM Connect, boleh daftarin aja langsung DM di Instagram kita di @pro2fmjkt.

kemarin keempat di jam 1 siang kotak teman bro 2 yang jadi pembuka di putaran keempat. Ini apa namanya kolaborasi barengan sama Lomba Sihir yang baru banget kamu dengerin. Masih bakalan muterin lagu-lagu enaknya buat kamu yang pengen update. Ada info apa boleh kasih tau ke aku dong. DM yuk di Instagram @pro2fmjkt. Kita lanjut lagi singelong sama lagu dari Sharla, Kasar.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Selain sepak bola, olahraga yang rame tuh yang bikin orang penasaran yaitu badminton, ya nggak sih teman Pro 2? Apalagi kalau misalkan dilihat dari track record olahraga badminton, Indonesia itu bisa dibilang atlet-atletnya keren-keren gitu kan. Ini ada turnamen Indonesia Open 2026 yang dimanfaatin sebagai sarana pembinaan dan juga regenerasi atlet muda bulu tangkis nasional dengan kasih kesempatan buat para pemain muda buat nambah pengalaman bertanding ngehadepin atlet-atlet elit dunia, teman Pro 2. Jadi kalau menurut dari Oki nih, salah satu corporate sekretari di dalam event ini, katanya pengalaman bertanding di level tinggi tuh bisa ngebantu atlet muda lebih pede, nambahin jam terbang internasionalnya juga, terus bisa memperkuat daya saing menjadi kayak tingkat global gitu loh. Jadi kita dukung deh atlet muda Indonesia gitu ya di turnamen Indonesia Open 2026 yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi lebih nambah kepedean, skillnya juga pasti sebelum ke turnamen-turnamen tingkat global. Kita doakan semoga banyak penerus-penerus badminton yang baru itu keren-keren, bisa membawa nama Indonesia jadi lebih baik.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside. Sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita update dulu nih, tinggal beberapa hari lagi menuju Piala Dunia ya. Seluruh 1248 pemain dari 48 tim yang berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 ini dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final kepada FIFA. Ini diumumkan Badan Pengatur Sepak Bola Dunia di hari Selasa kemarin. Jadi ada Lionel Messi, tim nasional Argentina, Cristiano Ronaldo, Portugal, terus juga sama Guillermo. Ini bakalan berpartisipasi dalam kampanye Piala Dunia ke-6 mereka. Sementara untuk Tanjung Verde dan Curacao gitu ya, Yordania dan juga Uzbekistan, ini bakalan ngikutin Piala Dunia perdana mereka. Widih. Turnamennya pastinya bakalan dibuka 11 Juni dan 104 pertandingan bakalan dimainkan di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Dengan laga final bakalan dilaksanakan di tanggal 19 Juli. Teman Pro 2. Jadi makin dekat dengan Piala Dunia, siapa nih tim yang bakalan lo junjung banget? Tim yang jadi jagoan lo, tim dari negara mana nih? Semoga ya Piala Dunia berikutnya timnas Indonesia bisa masuk. Amin.

Yang ini jadinya pro kontra sih ya. Ada yang bilang bagus dong, jadi pada sehat gitu ya. Kenapa? Juara 2 divisi UFC ya, Islam Makhachev ini baru-baru ini kayak mencuri perhatian kita lewat aksi uniknya di luar arena pertarungan. Bukan karena kemenangan atau sesi latihannya, tapi karena cara gak biasa yang dia terapin buat para fansnya yang pengen foto bareng teman bro dua. Jadi kalau dilihat di salah satu video di Instagram gitu ya, di akhir Mei lalu, petarung asal Dagestan ini men-challenge fansnya buat ngelakuin push up 20-25 dulu kalau mau dapat foto selfie bareng sama dia. Ini bukan hal yang ngagetin mengingat dia adalah salah satu atlet terhebat gitu ya. Mungkin dia pengen para fansnya tuh lebih peduli sama kebugaran fisiknya, sama gaya hidup sehat gitu ya. Tapi ada salah satu orang yang ada yang kontra juga, kayak apa sih, maksud orang mau foto pelit banget malah disuruh push up dulu gitu. Tapi kalau misalnya orang yang positive thinking sih bisa jadi ini ya, bisa jadi lebih sehat. Kecuali kalau misalnya lo disuruh beli apa gitu buat dia, baru deh tuh, itu jelek teman berdua. Kalau menurut lo gimana?

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Halo, di jam terakhir ditemenin masih barengan sama Yvonne, teman bro 2. Satu jam lagi masih banyak banget kok lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu. Yang mau update boleh di jam-jam segini, cuaca trafiknya gimana, sambil aku temenin sing along sama lagu-lagu enak. Salah satunya adalah Anji, Orang Yang Berbeda, jadi pembuka di putaran kelima barengan sama aku.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Ingat gak sih teman Pro 2, film Miracle in Cell No. 7? Ini kan film yang diadaptasi dari Korea ya. Salah satu film yang bikin gue nangis sih pas nonton. Dan nonton berkali-kali tuh kayak gak bosen teman Pro 2. Ini sutradara Korea Selatannya Lee Hwan Kyung. Dari film Miracle in Cell No. 7, He Was Cool. Ini resmi bekerja sama dengan Falcon Picture. Katanya bakal ngegarap film drama Gasi Gogi. Film yang diproduseri sama dua produser ya. Ini rencananya bakalan memasuki tahap syuting dalam beberapa bulan ke depan. Judulnya sebenarnya ini terinspirasi dari ikan stickleback jantan yang harus menjaga sarang dan telur sendirian setelah sang betina pergi. Terus dia bakalan merawat serta melindungi anak-anaknya sampai akhir hidupnya. Proyek tersebut menjadi karya emosional yang udah lama pengen diwujudin sama Lee Hwan Kyung dengan pendekatan yang berakar pada nilai dan budaya Indonesia. Waduh, jadi penasaran deh sama ceritanya nanti. Pasti bakalan mengubek-ngubek, menguras emosional kita ya teman Pro 2. Ditungguin aja, mudah-mudahan tayang di tahun ini. Jangan tahun depan kelamaan.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Ya, nunggu-nunggu kelanjutan dari Backrooms. Katanya sequel film dari Backrooms ini bakalan resmi diproduksi. Sutradara lagi cari penulis nih, teman berdua. Kira-kira nih, kalau dilihat dari sumber Deadline, Backrooms 2 ini bakalan diproduksi, dan kali ini sang sutradara yaitu Ken Parsons lagi mencari penulis untuk diajak kerjasama, begitu ya. Kira-kira bakal gandeng penulis dari proyek film pendek juga, atau jangan-jangan dari film horor populer ya. Kalau menurut kamu gimana nih, teman berdua? Kita pasti berharap Backrooms 2 nanti bakal lebih mengeksplor soal pool rooms yang makin mencekam, ya gak sih?

Allah lebih baik dari Cakrakan. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, dilanjutin yuk. Lanjut aja barengan sama Desi Aldiana yang udah siap banget nemenin kamu di sore ceria sama Bro 2. Akunya udahan dulu ya. Seru-seruannya di santai siang dilanjutin, pokoknya lagu-lagunya masih enak banget banyak sampai nanti malam ya. Ivan Nature Media pamit. Thank you. Bye-bye.

0: Petenis putri Indonesia Jenis Chen bersama pasangannya petenis Australia Talia Gibson melangkah mulus ke perempat final Birmingham Classic 2026 setelah memenangi babak pertama dengan straight set Kamis waktu Indonesia Barat. Jenis Gibson yang menempati urutan teratas berhadapan mengalahkan pasangan China Thailand Tang Kian Hui dan Manachaya Sawang Keo dengan 6-3, 6-0 hanya dalam waktu 47 menit.
1: Info Pro 2.
0: Grup Malik and the Essentials berencana menyiapkan karya musik baru serta sekolah musik setelah penyelenggaraan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang menampilkan lagu-lagu mereka. Menurut Angga Puradireja, vokalis Malik and the Essentials, sekolah Malik and the Essentials Music Lab atau MAT dirancang sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan mengenai proses kreatif dan aspek teknis dibalik karya-karya musik dari Malik and the Essentials.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Amerika Serikat Love memutuskan akan rehat sementara dari aktivitas panggung musik untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Musisi yang memiliki nama asli Ariel Love itu melalui Instagramnya mengungkapkan bahwa dirinya belakangan ini telah berusaha cukup kuat untuk kembali tampil dan membagikan musik kepada para penggemarnya. Love juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar serta semua pihak yang terkena dampak dari keputusannya, termasuk Khalid, karena memutuskan mundur di tengah berlangsungnya tur bertajuk It's Always Summer Somewhere.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore. Apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di sore ceria hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026 ya. Tepat jam 3 nih, lewat 5 sih karena tadi kita info Pro 2 dulu, ya kan. Dan hari ini aku siarannya sendiri karena kemarin juga udah di sounding kayaknya. Pajarnya lagi berhalangan guys, tapi gak apa-apa ya. Walaupun aku sendiri nanti di jam 4 sampai jam 5 di Sore Ceria Squad, kita bakal ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Kira-kira kita mau bahas tentang apa nanti? Pokoknya tungguin. Jadi buat kamu yang mau dengerin, yang mungkin punya rencana juga untuk kuliah di luar negeri khususnya Rusia, nanti boleh ikutan tanya-tanya. WhatsApp aja ke 0811 800 105, atau boleh juga DM ke Instagram kita di @pro2fmjkt. Oke, habis ini aku bakal puterin lagu dari Malik and the Essentials yang bentar lagi mau bikin pertunjukan dan mau bikin sekolah musik. Info Pro 2 yang tadi soalnya jadi masih anget. Langsung aja, this is Kumpul Bocah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Love Myself by Hailey Steinfeld, teman Pro 2. Emang yang paling benar adalah kita harus cinta sama diri kita sendiri dulu ya. Bisa kali ini masih awal bulan, self reward. Kayaknya gue akan melakukan itu di weekend besok dengan cara nonton film yang emang udah gue tunggu-tunggu banget di bioskop. Judulnya adalah Colony. Itu film Korea sebenarnya, tentang zombie-zombie gitu sih. Yang main ada Ji Chang Wook-nya. Jadi kayaknya emang gue harus banget nonton di weekend besok, teman Pro 2. Ini genrenya emang zombie fiksi dan horror ya. Dan ya pokoknya kalau kamu pernah nonton Train to Busan, nah bukan dibilang mirip banget sih, enggak ya. Tapi gue mengakui bahwa film-film zombie Korea tuh okay banget sih. Dan menurut beberapa reviewer yang udah nonton si Colony ini, filmnya bagus. Cuma kemarin tuh sempat rame karena katanya si film Colony ini bajakannya tuh udah keluar gitu. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang udah nonton di versi bajakannya di salah satu platform ilegal gitu. Dan emang kualitas gambarnya juga katanya udah bagus. Cuman karena gue emang udah nunggu-nunggu si Colony ini dari lama, jadi kayaknya enggak, gue harus memutuskan untuk nonton Colony ini di bioskop. Karena kayaknya feelnya akan beda ketika lo nonton di handphone misalnya, atau di TV, sama di bioskop. Karena waktu itu gue jujur nonton Train to Busan tuh di TV jadi gak seru gitu. Nah makanya ketika si Colony ini tayang nih, sebenernya tayangnya kemarin ya, hari Rabu, gue memutuskan untuk kayaknya weekend besok gue akan nonton deh. Gue udah beli tiketnya dong. Untungnya apa? Tiketnya buy one get one. Jadi lumayan kan, 50 ribu dapat 2.

Cari Pacar Lagi by ST12, teman Pro 2 masih di sore ceria ya. Aduh, kalau lagi jalan sama pacar, ngedate, jangan lupa ya, saldonya ada. Ya kan ntar buat jajan kan gak lucu kalau gak jajan. Terus yang paling penting lagi menurut aku, selain ada saldonya nih ya, e-wallet atau apa rekening kamu ya, yang paling penting lagi adalah sekarang mesti ada kuota. Karena kan kemana-mana bayarnya pakai Kris. Apalagi buat kamu yang cashless, termasuk aku. Tapi kalau ngomongin soal Kris nih, ternyata Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital Kris antar negara, yaitu ke India, Hong Kong, dan juga Timor Leste di tahun ini. Wow, keren ya. Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, bilang kalau perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan Kris antar negara tahun ini yang ditargetkan bisa dipakai di 8 negara. Kalau sekarang kan baru di 6 negara ya, yaitu di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Dan saat ini nilai transaksi Kris antar negara terus nunjukin peningkatan, teman Pro 2, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra ataupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia. Jadi dari orang kitanya di luar Indonesia ataupun orang luar di Indonesia gitu. Seru ya. Jadi nanti kalau kamu ke India atau ke Hong Kong atau ke Timor Leste udah bisa pakai Kris, teman Pro 2. Ini seru banget. Tapi sekali lagi jangan lupa, walaupun bisa pakai Kris, yang paling penting apa? Ada saldonya dong.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dia EA. Rasanya kayak pengen joget gitu ya, saking happy-nya denger lagu tadi. Sama happy-nya kayak denger bahwa Ancol nih gratis masuknya teman Pro 2. Tapi hanya di tanggal 8 sampai 19 Juni, ya kan? Jadi harus reservasi dulu di H-1 di website Ancol. Dan itu gratisnya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam ya, 8 sampai 19 Juni. Gua gak tahu apakah itu udah mulai masuk momen liburan sekolah anak-anak atau belum ya. Liburan sekolah anak-anak sekolah. Ya iyalah liburan sekolah anak-anak sekolah. Soalnya kan biasanya Juni libur, Juli tuh masuk tahun ajaran baru kan, seinget gue gitu. Nah ini mungkin momen gratis masuk Ancolnya bertepatan juga dengan libur anak sekolah kali ya. Cuman kalau dilihat dari beberapa komentar netizen, ada yang bilang ya jangan sore dong katanya gitu. Terus ada juga yang bilang ah ngecek websitenya gak bisa katanya udah habis. Nah gue juga belum buka websitenya secara langsung, tapi informasinya begitu bahwa bisa lo masuk Ancol gratis 8 sampai 19 Juni tapi di jam 4 sore sampai jam 11 malam aja dan harus reservasi dulu ya. Silakan yang mau coba bisa kunjungilah sendiri websitenya. Lumayan kan masuk Ancol aja per kepala sekarang dihitung berapa? Belum kalau lu bayar kendaraan. Gua enggak tahu apakah kendaraan gratis juga ya, mudah-mudahan gratis. Mudah-mudahan ya. Coba yang udah sempet ngecek websitenya atau udah dapet tiketnya kasih tahu gue dong apakah memang gratisnya untuk kendaraan juga atau memang per orang aja. Gitu, per kepala dihitungnya. Ya. Udah deket-deket liburan gini bawaannya udah pengen ngelis kan. Liburan kemana nih enaknya teman Pro 2. Gue kalau ada waktu dan ada rezeki pengennya ke Rusia sih. Buh, jauh bener ya. Kenapa tiba-tiba ngomongin Rusia? Karena ini hari Kamis, biasanya kita ngobrol sama perwakilan dari PERMIRA, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Tapi nanti, gak sekarang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Jakarta teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Dan seperti yang kita bilang tadi ya, kalau hari Kamis kita akan ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Dan kali ini kita akan ngobrol barengan sama seorang mahasiswa yang adanya di kota mana ya? Adanya di kota Moskow ya, tepatnya di RUDN University ya. Apa kepanjangannya ya? Gue lupa lagi. Ya waktu itu pernah deh ada anak RUDN juga. Nanti kita akan ngobrol sama Malvin Maulana Rangga Priyadi yang belajar bahasa Rusia dari nol banget nih teman Pro 2 ya. Jadi buat yang penasaran, mungkin punya rencana juga untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Rusia, tapi sama sekali gak ada background atau gak ada basic kamu pernah les bahasa Rusia gitu, apakah bisa belajar langsung di negara Rusia? Coba nanti kita ngobrol-ngobrol sama Malvin. Jadi buat kamu yang penasaran, nanti boleh ikutan gabung juga. Tanya-tanya aja lewat WhatsApp ke 0811 800 105.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi di Sore Ceria Squad Teman Pro 2. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau hari Kamis jadwalnya kita ngobrol-ngobrol barengan sama perwakilan dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Moskow. Kita akan kenalan barengan sama Malvin dari RUDN. Ternyata bacanya RUDN ya. Tadi gue ngomongnya soalnya RUDN. Mohon maaf, gak tahu ya. Jadi langsung aja kita kenalan barengan sama Malvin di Zoom. Ada Malvin Maulana Rangga Priyadi. Halo, selamat sore waktu Jakarta.
1: Halo, selamat siang waktu Moskow.
0: Apa kabar?
1: Iya, jadi dibacanya RUDN ya.
0: RUDN.
1: Merupakan dari bahasa Rusia. Iya, kita bahasa Rusia itu pembacaannya ada beberapa alfabet yang lebih sama daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris RUDN. Kalau Rusianya sebenarnya RUDN, iya.
0: RUDN ya, jadi Malvin ini kuliah di Moskow di RUDN University ya, bilangnya apa dong? RUDN aja gitu?
1: RUDN aja, iya betul.
0: Oh oke, okay. Boleh dikasih ininya gak sih kepanjangannya RUDN tuh apa?
1: Kepanjangannya ya, Rasiski Universitet Druzhby Narodov.
0: Nah, ya coba ulangi. RUDN ya.
1: Rasiski Universitet Druzhby Narodov.
0: Susah ya, pokoknya itulah kepanjangannya ya. Tapi Malvin sendiri kuliah di RUDN ngambil fakultas apa atau jurusan apa?
1: Okay. Sekarang aku lagi di fakultas persiapan karena untuk belajar bahasa dulu ya, sebelum nanti masuk ke semester 1 the real kuliahnya. Nah, nanti September akan masuk tahun ajaran baru. Nah, baru masuk jurusan manajemen perhotelan.
0: Oke.
1: Okay. Di fakultasnya, Fakultas School of Management RUDN.
0: Oh, ngambilnya manajemen perhotelan ya. Oke. Sebelum kita tanya-tanya lebih detail lagi kenapa ngambil jurusan itu, aku mau tanya dulu, Malvin di Indonesia asalnya dari daerah mana atau dari kota mana?
1: Oke. Aku dari Bandung, tapi bukan Bandung kota ya sebenarnya. Tahu Ciwidey nggak?
0: Ciwidey tahu dong, masa nggak tahu?
1: Sebelum ke Ciwidey itu kan tol paling terakhirnya di tol Soreang. Saya di situ di Soreang.
0: Oke. Dari kecil emang lahir dan besar di situ berarti?
1: Yes, betul. Nah, apa sekolah? Itu juga sama di Soreang. Kenapa melanjutkan perhotelan? Karena memang sebelumnya SMK juga perhotelan.
0: Oke.
1: Supaya linear. Orang di sini kan nggak ada, nggak tahu apa, taunya dari kuliah langsung pilih jurusan kan. Nggak ada yang SMK, yang perhotelan gitu kayak gitu. Makanya bakal jadi keunggulan nanti kan. Begitu semester 1 kita udah banyak tahu daripada orang-orang Rusia ini harapannya
0: ya. Iya, semoga ya, semoga. Tapi berarti emang dulu sekolah SMK jurusannya perhotelan. Emang udah udah cita-citanya seorang Malvin gitu, emang udah passionnya mau kerja di hotel. Kenapa? Apakah memang mungkin ada kesan gitu waktu kecil mungkin pernah diajak nginep di hotel terus kayak kayaknya one day kalau aku gede pengen kerja di hotel nih gitu, atau ternyata memang keluarga juga punya usaha mungkin di bidang yang sama atau gimana, apa yang membuat Malvin tertarik dengan perhotelan?
1: Ya jadi menurut saya kenapa saya pilih perhotelan karena itu jurusan pelajaran yang saya bisa masuk nih pertama ya di kepala. Karena udah sesum banget lah aku anaknya, gak bisa kalau misalnya yang science gitu. STEM kan meskipun orang kan interestnya dia amat pinter kalau misalnya bisa STEM, tapi selagi kita defense bisa di sosum ya silakan, lebih baik sosum aja toh. Nah, kenapa perhotelan itu ya, apa namanya, sebenarnya bakal jadi profesi yang realistis saja sih. Sebenarnya aku juga pengen kayak ambil political science dan lain-lain. Tapi kalau dilihat, ya bukannya kita pesimis ya, tapi ngelihat keadaan ya secara kita kalau misalnya mau begitu ya either kita punya budget besar, okay, punya koneksi. Mm-hmm. Kalau perhotelan insya Allah kita bisa start dari entry level, lalu ke depannya kita...
0: Agak putus nih, putus-putus nih Malvin, tiba-tiba nge-freeze ya. Waduh, dor. Gak bisa, aduh nge-freeze, kayaknya ada gangguan sinyal nih di Moskow. Aku gak tahu apa yang terjadi di Moskow saat ini karena terputus ya teman Pro 2. Oke, nanti kita akan coba hubungi Malvin lagi. Kita akan ngobrol sama Malvin lagi teman Pro 2. Nanti akan coba Malvin untuk live zoomnya dulu terus join lagi kali ya. Kita akan tanya-tanya karena Malvin ini belajar bahasa Rusia di Moskow langsung dan sekarang lagi proses persiapan untuk kelas bahasanya supaya nanti pas ngambil jurusan perhotelannya aman kuliahnya. Jadi kita tunggu Malvin untuk join lagi teman Pro 2. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria dan kita masih ngobrol sama Malvin dari Moskow yang tadinya seperti ada gangguan ya sedikit, tapi sekarang sudah terhubung lagi teman Pro 2. Gimana Malvin, aman ya sekarang?
1: Udah aman.
0: Aman ya.
1: Harusnya enggak ada apa-apa lagi.
0: Harusnya enggak ada apa-apa lagi. Ini juga suaranya udah lebih clear ya. Oke. Jadi tadi Malvin bilang ngambil jurusan perhotelan karena memang pengen lebih realistis aja ya gitu. Dan kebetulan SMK-nya juga dulu perhotelan, jadi sekarang supaya linear di RUDN Moskow juga ngambilnya manajemen perhotelan gitu. Tapi sekarang Malvin belum mulai perkuliahan untuk manajemen perhotelan karena masih kelas persiapan ya. Namanya kelas persiapan ya kalau di sana ya.
1: Iya betul. Kelas persiapan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
0: Bahasa Rusianya apa? Potfak apa? Bener gak?
1: Itu singkatan gaulnya ya, potfak. Singkatan gaul lah ya. Kalau panjangnya itu, aduh ribet. Saya aja baru bisa ngomongnya bulan keempat kayaknya. Pat Gatovi Tilnip Fakultet.
0: Waduh, panjang. Makanya akhirnya banyak anak-anak Permira yang nyingkatnya potfak ya, supaya lebih gampang aja disebut ya. Oke, berarti
1: dan orang Rusianya sendiri juga.
0: Oke. Berarti Malvin kemarin sampai di Moskow tuh bulan apa?
1: Sampai di Moskow bulan Oktober, tanggal 5, masih ingat ya. Alhamdulillah, big achievement of my life, karena memang waktu SMK juga bukan di tempat yang wah gitu ya, gak ada mentor, alhamdulillah bisa ya.
0: Oke. Jadi kemarin sampai di Moskow bulan Oktober, berarti sekarang memang belum ada setahun ya. Jadi orang Moskow. jadi anak Moskow, tapi sekarang masih terus adaptasi ya berarti ya? Atau sejauh ini nyaman-nyaman aja tinggal di sana?
1: Kalau selain alasan keluarga dan makanan Indo yang enak-enak banget ya, nyaman sih di sini. Cuman keluarga dan makanan Indonesia aja tuh.
0: Kangen ya. Tapi ini berarti hitungannya perdana nggak? Maksudnya Malvin merantau jauh dari keluarga gitu, atau sebelumnya juga pernah ke kota lain atau ke negara lain gitu?
1: Kalau iya belum pernah, ini perdana sih. Paling waktu itu terakhir cuman kayak gara-gara intern aja dari SMK, itu sekitar 4 bulan ngekos sendiri. Sebenarnya masih di Bandung tapi kayak dari ujung ke ujung banget kan.
0: Oke. Itu kan masih area Jawa Barat ya hitungannya. Kalau sekarang benar-benar udah beda negara, udah gitu jauh pula ya di Rusia ya. Tapi waktu Malvin memutuskan untuk mau kuliah ke Rusia, respon keluarga gimana? Support-support aja atau sempat ada pertentangan dulu awalnya gitu?
1: Alhamdulillah iya, sangat mendukung. Karena memang kita teenager ya, dan aku pun gak mau. Tapi karena begitu ada siswa, langsung di klubnya itu aku.
0: Jadi langsung support ya untungnya ya. Itu prosesnya lumayan gampang gak waktu itu, Vin?
1: Perjuangannya gak gampang ya, karena perlu sekitar 3 tahun buat mempersiapkan itu. Udah ngelihat dari referensi yang ada di internet gimana caranya masuk beasiswa Rusia, ya mulailah aku memantaskan diri, belajar dikit-dikit. Tapi hitungannya kan sebenarnya nanti pas sudah di kampus diajarinnya dari nol lagi ya, dari fonetiknya, dari alfabetnya.
0: Oke, jadi cukup panjang ya prosesnya ya. Terus gimana ketika sekarang lagi ada di kelas persiapan belajar bahasa Rusia ya kan? Itu rasanya bener-bener sesulit itu gak? Karena menurut beberapa teman-teman Permira sebelumnya yang udah pernah aku ajak ngobrol juga, bahasa Rusia tuh termasuk salah satu bahasa tersulit juga kan di dunia gitu. Dan mereka bilang emang sesusah itu kak belajar bahasa Rusia gitu dibanding bahasa Inggris yang mungkin kita lebih familiar ya gitu. Kalau menurut Malvin gimana?
1: Oke. Karena memang di bahasa Rusia itu ada namanya kasus. Jadi ada 6 kasus, kayak datif, akusatif, dan lain-lain. Wow, itu jadi bahkan satu kata pun ekornya, sufix ya, sufixnya bakal beda-beda. Di akhir katanya nanti bakal berbeda-beda setiap kasus-kasus itu. Jadi memang itu yang jadi kendala, apalagi ada gendernya, feminim, maskulin, neutral. Nah itu yang bikin makin susah dengan bahasa Rusia. Dan memang yang dirasakan mahasiswa di sini banyak juga yang merasa capek, padahal kayak dibandingin sekolah kita full day. Tapi istilahnya kuliah cuma setengahnya. Tapi karena itu jelas bukan bahasa kita sendiri, jadinya ngerasa begitu beres dari kuliah capek, pengen tidur.
0: Jadi sesusah itu ya, maksudnya kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan ya udah, yang ya nggak dibedain gender gitu ya, maksudnya ini yang ngomong cewek atau cowok, bendanya juga kadang-kadang penulisannya juga ngaruh gitu ya. Ternyata bahasa Rusia ya sesusah itu gitu. Jadi memang kayaknya butuh persiapan dulu sebelum masuk kuliah, memang ada kelas persiapan dulu, dan memang itu didapetin ya oleh teman-teman yang akan kuliah di Rusia, dapat beasiswa pasti ada kelas persiapannya dulu ya, berarti ya semua. Halo, nggak dijawab?
1: Halo. Itu jadi udah salah satu benefit dari beasiswa yang didapat.
0: Okay, jadi memang udah benefit. Okay, nah udah bisa nih. Udah benefitnya gitu. Jadi tenang aja, ada kelas persiapan akan diajarin lagi bahasa Rusia. Tapi memang ada baiknya kalau ketika kita belum nyampe di Rusia, di sini udah belajar basicnya dulu kali ya, supaya pas sampai sana tuh nggak bingung-bingung amat gitu kan? Bener gak?
1: Ya betul, benar-benar banget. At least harus bisa baca tulisannya, alfabetnya. Karena ya, dan at least bisa bilang terima kasih, maaf, tolong. Dalam bahasa Rusia itu magic word, useful banget. Karena bahkan ini di Moskow, ibu kota, dan aku sempat ke SCBD-nya Moskow, mereka itu orang-orang yang bisa bahasa Inggris gak banyak.
0: Yeah.
1: Kita kan persyaratan misal mau jadi apa aja, dan lokasinya jauh dari turis, tapi tetap harus bisa bahasa Inggris.
0: Yeah.
1: Di sini ternyata tuh yang di tengah kota aja masih banyak yang Inggrisnya haheho. Jadinya kita kepaksa harus belajar bahasa Rusia.
0: Okay.
1: Tapi bagusnya jadi kita bisa adaptasi lebih cepat, dan skill bahasa Rusia kita bakal terus terpakai dan makin bagus.
0: Okay. Tapi kalau dari pengajarnya, dari teman-teman di kelas gitu ya, Malvin, sejauh ini yang Malvin rasain mereka helpful banget gak sih? Banyak ngasih bantuan mungkin kalau Malvin lagi agak kesulitan, atau justru ya udah sendiri-sendiri aja, individualis aja gitu?
1: Yes, betul. Dan juga mungkin karena ini fakultas persiapan ya, untuk membantu transisi juga, dosennya helpful banget, terus nge-read out kita. Ada dosen bahasa Rusia yang memang kita jamnya paling banyak sama beliau. Itu tuh benar-benar kayak wali kelas. Kalau kita misal ada anak yang gak masuk kelas nih, misal dari negara lain, negara A, gak masuk kelas, ditanyain, kamu kenapa gak masuk kelas, di tag di grup. Ya, jadi maksudnya mereka tuh care gitu loh sama kita. Okay. Jadi ada supportnya juga, dan bahkan kalau misalnya kita mau tanya-tanya email apa-apa, gak usah panjang babi bu, tinggal langsung aja chat. To the point, intinya mau apa, gak
0: bakal
1: sopan atau
0: apa. Oh, ini kayaknya Malvin mantau sosmed Indonesia juga ya, soalnya dari kemarin lagi banyak tuh yang viral tuh. Lagi banyak yang viral mau bimbingan skripsi, ngechat dosennya tapi dianggap gak sopan karena kata-katanya kurang panjang lah, kurang panggilannya apalah gitu ya. Kalau di sana gak ada yang kayak gitu ya. Kalau di sana nggak ada kayak gitu ya, langsung tujuannya apa, mau ngechat to the point aja gitu ya. Okay. Tapi kalau aku bingung, kalau dosennya berarti kan kalau misalnya nih kita belajar bahasa asing gitu ya, belajar bahasa Inggris di sini, les bahasa Inggris, pasti kan si gurunya, guru lesnya pasti bisa sedikit-sedikit untuk menjelaskan ke kita dengan bahasa Indonesia. Kalau di sana berarti dosennya ngejelasinnya memang full pakai bahasa Rusia atau mereka ada beberapa kata yang mungkin ngejelasin pakai bahasa Inggris juga gitu supaya mahasiswanya nggak bingung?
1: Nah, tidak selalu. Ada dosen yang selalu pengen pakai bahasa Rusia meskipun dia bisa bahasa asing,
0: okay.
1: Beliau bisa bahasa asing, pengen aja pakai bahasa Rusia terus. Mm-hmm. Ada juga yang memang karena nih satu kelasnya full Chinese, mm-hmm. Jadi mereka ngajarinnya langsung Chinese Russian.
0: Oh.
1: Ada juga yang misal banyak English speakernya, English Russian, atau bahkan yang biasanya negara Afrika banyak yang Francophone, mm-hmm. Berbicara bahasa Perancis, mm-hmm. Kebanyakan mereka juga bisa French, Russian,
0: oh.
1: Tergantung gurunya.
0: Oke, tergantung gurunya ya. Kalau Indonesia, mm-hmm. Russian ada nggak di sana gurunya? Nggak ada ya?
1: Sayangnya belum ada.
0: Tapi Malvin sendiri di sana kelas persiapan kan barengan sama mahasiswa asing dari negara-negara lain ya. Kalau dari negara Indonesia cukup banyak nggak, iya, di angkatannya Malvin sekarang?
1: Oke, jadi dari beasiswa pemerintah Rusia sendiri itu kan ada beberapa jalur lain ya. Mm-hmm. Tapi untuk beasiswa pemerintah Rusia ada sekitar 250-300 mahasiswa angkatan Malvin, mm-hmm. Yang ada di Rusia.
0: Oke.
1: Okay. Dan 80 diantaranya atau enggak di angkatan Malvin itu sekitar 20 sekian, hampir 30 orang, mm-hmm. Itu kuliah di universitas yang sama sama Malvin, UDN.
0: Oh.
1: Itu paling banyak UDN orang Indonesia.
0: Iya. Jadi enak lah ya, ada teman seperjuangan ya di angkatannya Malvin yang sama-sama, yes, bisa berbagi suka dan duka gitu. Kalau lagi kangen, kalau lagi pengen ngomong pakai bahasa Indonesia ada temennya gitu.
1: Iya, betul.
0: Pasti kan rasanya, aku nggak ngerti ya rasanya gimana. Pasti ketika Malvin jauh dari keluarga di sana, sehari-hari ketemu sama orang Rusia atau orang asing ngomong pakai bahasa Rusia, pasti lidah rasanya kayak, aduh pengen banget ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Kangen, pengen ngomong, pengen, yeah, ngobrol sama orang tapi pakai bahasa Indonesia dengan logat Sunda gitu misalnya, ya nggak sih?
1: Iya, yeah, atau bahkan pengen ngomong bahasa Sunda gitu kan. Tapi kan nggak banyak ya orang Sunda, ayo orang, yeah, Sunda, yeah, pada, yeah, merantau.
0: Pengen bilang punten gitu kan, tapi nggak bisa ngomong punten di sana ya. Oke, okay. Yeah, yeah. Tapi sejauh ini udah ngerasa apa ya, tadi kan Malvin bilang udah berasa nyaman gitu. Awalnya sempet ini juga nggak sih, ngerasa bahwa aduh aku bisa nggak ya gitu, karena kan emang ya biar gimana pun jauh gitu, Rusia tuh jauh walaupun di ibu kota, tapi seperti yang Malvin bilang tadi akan ada kendala bahasa, ada kesulitan bahasa gitu. Ketika dijalani sekarang, Malvin ngerasa ini sesuai dengan ekspektasi Malvin nggak?
1: Alhamdulillah iya, udah sesuai. Karena memang perlu sebelum kita melakukan langkah besar, perlu kita cek dulu, make sure dulu, bagaimana situasinya, bagaimana gambaran langkah yang akan kita ambil. Dan untuk kayak misal takut, aduh aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, jujur sampai sekarang masih, terutama matkul matematika dalam bahasa Rusia.
0: Oh, masih dapat matematika berarti di kelas persiapan?
1: Ada, iya betul. Oh. Jadi untuk beberapa grup fakultas akan ada dimasukin.
0: Oke, okay. Matematikanya matematika dasar gitu nggak, atau matematika yang rumit gitu, yang kompleks?
1: Matematika SMA sih kalau di sini.
0: Oke.
1: Di Indo ya, di Indo matematika SMA.
0: Matematika
1: meskipun
0: SMA.
1: Meskipun katanya mereka bilang ternyata ini matematika SD.
0: Matematika SMA tuh ketemu ini nggak? Ketemu sin cos tangen yang gitu-gitu nggak?
1: Ada.
0: Aduh, padahal tadinya mau ngambil perhotelan untuk menghindari mata kuliah itu ya.
1: Betul banget, karena memang buat orang Rusianya sendiri pun, di nilai ujian nasional, nilai matematika tidak diperlukan buat masuk jurusanku.
0: Oh gitu.
1: Dan matematika pun cuma ada matematika wajib di semester 1 nantinya.
0: Oke. Aku tuh kebetulan sama kayak kamu, gak terlalu suka pelajaran eksak. anak ya. Aku tuh menghindari mafia, matematika, fisika, kimia. Jadi aku anaknya sosial banget gitu. Sama kan Malvin juga kan, kayak ah udahlah ngambil perhotelan aja. Yeah. Tapi kalau Malvin sendiri nih, karena ini belum masuk ke perkuliahan perhotelannya, ada ini enggak sih semacam kisi-kisi atau bocoran gitu dari senior-senior yang udah kuliah di perhotelan, apakah semenyenangkan itu kuliah di Rusia untuk jurusan perhotelan?
1: Iya betul, alhamdulillah seniornya pada membantu banget. Mm-hmm. Karena kita juga selain dari senior di kampus dikasih plannya nanti bakal seperti apa, bakal pilih jurusan apa, jadi kita udah bisa ancang-ancang. Nanti kalau di jurusan perhotelan itu bakal kayak misalnya bakal banyak kunjungan industri gitu, langsung ke hotelnya. Begitu.
0: Seru ya, apalagi di Moskow, di kota besar, pasti hotelnya juga keren-keren banget ya. Aku nggak tahu apakah hotel-hotel, bangunan hotel di Moskow tuh se-artsy itu di sana. Keren-keren ya, ya?
1: Beragam ya. Iya, banyak yang keren. Semoga kakak nanti kesini ya.
0: Wah, amin, mudah-mudahan ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sama Malvin. Kita mau tanya-tanya, mungkin Malvin punya tips atau sedikit masukan buat teman Pro 2 yang mungkin pengen kuliah juga di Rusia, apalagi mungkin mau ngambil perhotelan, kira-kira apa yang mesti dipersiapkan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap di Sore Ceria.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria Squad barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Dan kita masih ngobrol sama Malvin dari Ruden University. Ruden aja bilangnya, sorry. Kebiasaan kalau ngomong nama kampus tuh belakangnya suka ditambahin university gitu loh, ya kan? Jadi Ruden ini adanya di Moskow, di ibu kotanya Rusia banget ya. Terus Malvin tuh punya ini gak sih, punya apa ya, punya tips atau masukan gak sih mungkin buat teman Pro 2 yang pengen kuliah juga di Rusia, khususnya di Moskow, dan mungkin spesifik di jurusan perhotelan juga. Kira-kira dari Indonesia apa yang mesti dipersiapkan nih Malvin?
1: Terutama kalau misalnya mau melewati jalur beasiswa pemerintah Rusia, kalau bisa begitu sudah diterima ataupun sebelum diterima sudah banyak belajar tentang bahasa Rusia.
0: Okay.
1: Dan yang paling utama adalah research bagaimana nanti di Rusia, terus kampusnya nanti seperti apa, juga jurusannya, karena memang jurusan hotel bisnis seperti saya, setiap fakultasnya itu, setiap universitasnya itu berbeda-beda fokusnya kemana. Nanti barangkali boleh dicari juga di website universitasnya, silabusnya bakal seperti apa.
0: Okay.
1: Dan juga mulai kuatkan mental, jangan malu bertanya, dan pengen banyak tahu, kayak orang kepo gitu ya, nggak ada salah gitu di sini.
0: Oke, jadi nggak boleh malu untuk nanya ya. Kalau nggak tahu nanya aja, dibilang bawel sebentar nggak apa-apa lah. Yang penting lo dapet jawabannya gitu teman Pro 2. Tapi kalau untuk ngurus, karena Malvin jalur beasiswa, untuk ngurus beasiswanya sendiri dari pemerintah Rusia waktu itu butuh proses

0: tes berapa lama total dari mulai apply semacam apalagi sih pemberkasan gitu-gitu, wawancara gitu-gitu, ada tesnya juga nggak? Lama nggak?
1: Oke. Jadi untuk apply-nya biasanya mereka akan buka akhir tahun sekitar Oktober atau bulan September. Nah, nanti yang perlu dipersiapkan sebelum apply juga harus sudah punya paspor yang berlaku paling enggak lebih dari 5 tahun. Yes, atau ya pokoknya yang masih panjang usia paspornya.
0: Okay.
1: Terus juga sorry.
0: Terus apa lagi?
1: Prosesnya setelah itu nanti kan akan ada screening raport kalau yang dari SMA. Raport terakhir. Misalnya kita masih kelas 11 atau 12. Juga karena kalau kita lulus berarti ijazah. Pendidikan terakhir. Nanti akan disubmit, setelah itu bakal ada interview dengan rumah Rusia langsung, perwakilan Rusia yang ada di Indonesia. Setelah interview, baru akan ada pengumuman awardee, nanti siapa yang dapat.
0: Oke.
1: Dan itu nanti dibagi dua kuota, ada kuota utama dan kuota cadangan. Jadi kuota cadangan itu nanti apabila kuota utama ada yang mengundurkan diri misalnya, dari kuota cadangan itu akan diambil.
0: Oke.
1: Jadi ada kesempatan berkuliah buat kuota cadangan juga.
0: Jadi bisa tuh ya, mungkin buat teman-teman yang kemarin di sini nggak lolos PTN karena kemarin mungkin apakah Malvin mantau juga aku nggak tahu dari Rusia, karena kemarin viral juga banyak teman-teman yang apply ke PTN tapi ternyata mungkin belum berhasil gitu, dan mungkin mau mencoba nasib kuliah di luar di Rusia seperti Malvin, itu bisa ya, karena pembukaan beasiswanya biasanya di akhir tahun ya, dan pasti ada beberapa proses yang harus dijalani gitu, dan harus research dulu tadi kata Malvin kalau emang spesifik mau kuliah di jurusan apa, udah tahu nih mau ngambil jurusan apa ya paling nggak research dulu dan mencoba untuk belajar basic bahasa Rusia dari pas masih di Indonesia gitu ya. Terus sekarang kalau ditanya nih, Malvin udah beberapa bulan stay di Moskow, udah ada di kelas persiapan juga, bahasa Rusia udah lancar banget dong, udah berapa persen nih kira-kira kalau diajak ngobrol sama orang Rusia udah? Udah ini ya, udah fluent ya kayaknya ya, udah aman ya.
1: Kalau misalnya istilahnya untuk sekedar bahasa-bahasa ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, alhamdulillah aman ya seharusnya. Tapi nanti apalagi September udah mulai bahasanya akademik kan, di lingkungan kampus itu tetap harus belajar terus sih memang. Karena semester 1 pun kemarin ujian itu hanya tingkat A2. Nah, sedangkan universitas itu menerima tingkat ujian B1 itu Juli awal.
0: Oke. Jadi memang akan sangat berbeda ketika nanti mulai perkuliahan di jurusannya di perhotelan, pasti bahasa Rusianya yang digunakan adalah bahasa yang sangat akademik sekali. Kalau sekarang mungkin masih tapi di kelas persiapan juga diajarin juga kan kira-kira nanti, atau emang general aja kalau di kelas persiapan, nggak spesifik karena Malvin jurusannya perhotelan akan dikenalkan beberapa istilah perhotelan mungkin dari sekarang, nggak ya?
1: Untuk spesifik perhotelan enggak. Karena perhotelan ini karena bisnis masuknya jadi lingkup ekonomi ya. Nah, jadi kita belajar bahasa pilihan, scientific language-nya itu, academic language-nya itu nanti berhubungan dengan ekonomi.
0: Sip. Jadi selamat menempuh kelas persiapan ini, Malvin. Mudah-mudahan nanti di jurusan manajemen perhotelan nanti udah aman semuanya. Bulan September ya?
1: Amin, amin.
0: Iya,
1: iya berarti, betul, September.
0: September, berarti kurang lebih sekitar Juli Agustus. Ya, 2-3 bulan lagi lah ya. Lancar kayaknya si Malvin, apalagi udah ada basic di SMK-nya kan, jurusan perhotelan juga. Jadi harusnya sih lebih mudah ya untuk seorang Malvin dan bisa mengungguli teman-temannya di apa namanya, di Rusia nanti. Malvin udah amin, udah amin. Selangkah lebih amin, maju nih harusnya ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Malvin udah mau diganggu hari ini waktunya ngobrol-ngobrol sama Prodo FM Jakarta. Mudah-mudahan sukses. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi. Malvin udah ada di perkuliahan manajemen perhotelan, atau mungkin udah lulus S1, kita ngobrol lagi, bisa jadi ya kan. Terima kasih banyak Malvin sekali lagi.
1: Terima kasih, thanks for having me.
0: Sama-sama, selamat sore. Spasiba.
1: Rosal, stop pakal.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Marion Jola. Aduh. Kalau ini sih aduhnya in a good way ya. Aduh, lagi-lagi ada prestasi membanggakan dari perfilman Indonesia, teman Pro 2. Khususnya di industri animasi nih. Jadi sebentar lagi ada satu film animasi Indonesia yang bakal tayang juga di bioskop. Judulnya Garuda di Dadaku. Nah, film ini ternyata masuk ke dalam nominasi Shanghai International Film Festival 2026 untuk kategori Official Selection in Animation. Jadi kalau judul internasionalnya ini adalah Garuda Dare to Dream, resmi terpilih sebagai peserta kompetisi di ajang tersebut ya. Dan film ini masuk dalam jajaran Official Selection in Animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu Amadeo and the Hypothetical New World dari Brazil, ada juga Dante dari Swedia, Norwegia dan juga Denmark, ada Lucy Lost dari Prancis, dan Winnipeg Seeds of Hope dari Spanyol, Chile dan juga Argentina. Wow, keren banget ya. Congrats buat film Garuda di Dadaku, atau judul internasionalnya tadi adalah Garuda Dare to Dream. Gue belum nonton filmnya, tapi kemarin udah sempat lihat trailernya dan cukup meyakinkan sih kalau menurut gue ya, setelah kemarin beberapa film animasi Indonesia juga gue tonton, keren banget ya kan. Jadi kayaknya si Garuda di Dadaku ini layak banget buat ditonton, apalagi di bulan-bulan ini ya. Maksudnya bentar lagi kan momen libur anak sekolah, jadi pas banget nih buat lo yang mau ngajak adik-adik atau ponakan lo nonton film ke bioskop. Nah, nonton filmnya yang semua umur kayak gini, jangan anak kecil diajaknya nonton film horor, kasian dong.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Udah jam 5 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Gimana nih hari Kamisnya? Semoga hari ini jadi Kamis yang manis buat kamu, apalagi buat yang besok WFH. Happy deh pasti. Walaupun judulnya tetap kerja ya di rumah, tapi kan seenggaknya kamu gak harus menghadapi lalu lintas Jakarta yang penuh dengan kemacetan, ya gak sih? Gue tuh selalu menebak ya, kalau hari Kamis jam-jam pulang kantor tuh pasti akan jadi lebih macet sekarang karena Jumatnya pada WFH. Gak tahu, feeling gue aja. Kalau dulu kan biasanya kan ya, oh my god, Jumat nih pasti macet banget nih. Kalau sekarang feeling gue selalu kayaknya Kamis bakal jadi puncak kemacetan di sore hari gitu deh. Sejak ASN pada WFH di hari Jumat ya. Tapi kayaknya nanti malam gue memutuskan untuk naik ojol. Mudah-mudahan cuacanya gak hujan dan mudah-mudahan gak terlalu macet juga ya. Tapi yang pasti buat lo semua yang ada di jalan nih sekarang, boleh dong share trafficnya gimana. Apakah memang udah terlihat kemacetan yang cukup berarti, atau emang masih normal-normal aja jalanan, masih chill aja. Atau mungkin sekarang lo lagi ada di stasiun KRL, di MRT, LRT, atau mungkin di halte TJ. Hati-hati ya. Belakangan ini lagi banyak banget gue baca-baca berita tentang orang-orang yang kecopetan gitu di Transum. Jadi saran gue sih kalau lo naik Transum, dijaga barang bawaannya. Handphone juga kalau perlu dipegang aja. Sama itu tuh, handphone lo tuh dikasih tali yang kayak buat digelangin atau dikalungin gitu loh. Jadi bisa lo pegang dan aman dah pokoknya di genggaman lo gitu ya. Jangan taruh di tas, jangan taruh di kantong. Dompet juga kalau perlu sih menurut gue bawa uang cash cukupnya aja gitu. Gue malah di dompet gak ada cash sama sekali. Ada sih koin doang. Ada yang mau gak? Anaknya cashless banget sekarang. Makanya kadang-kadang bingung kalau misalnya mau jajan, tapi jajannya tuh di warung yang gak bisa pakai kris, atau di abang-abang gerobak gitu ya, di abang-abang shomai, abang-abang otak-otak yang gak bisa pakai kris gitu. Kayak agak, ya gimana nih, gue pengen banget jajan lagi tapi gak bisa. Makanya harus sedia duit, Des.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ke sana teman Freud 2, kemana? Ke Pantai Maju kali ya, atau ke Balai Kota. Widih, naik Transjakarta dong. Soalnya, tahu gak sih Pantai Maju Balai Kota ini jadi rute Transjakarta terfavorit? Nah, ini datanya berdasarkan jumlah pelanggan angkutan umum integrasi per Maret ya, 2026. Jadi, rute-rute Transjakarta yang terfavorit ini didominasi oleh koridor penghubung kawasan hunian, pusat kerja, dan simpul transit besar. Ya, ini nunjukin kalau perjalanan harian warga Jakarta masih sangat kuat berbasis komuter. Jadi rute teratas itu 1A, Pantai Maju Balai Kota dengan 207.401 pelanggan. Nomor 2-nya itu rute atau koridor 7A, Kampung Rambutan Lebak Bulus ya, 183.001 jumlah pelanggannya. Terus yang ketiga itu rute atau koridor 1H, Tanabang Gondangdia. Lanjut ya, yang keempat itu 6D, Stasiun Tebet Bundaran Senayan. 5-nya 7C, Cibubur Cawang Cililitan. 6-nya itu koridor 4F, Pinang Ranti Pulau Gadung. Yang ketujuh 7B, Kampung Rambutan Blok M. 8-4C, GF itu apa? Oh, G-Expo kali ya. Sampai Bundaran Senayan. 9-nya 9D, Pasar Minggu Tanabang. Dan 10-nya itu 6H, Senen Lebak Bulus. Nah, itu dia 10 rute Transjakarta terfavorit per bulan Maret ya 2026 gitu teman Pro 2. Dan data ini bisa jadi sinyal nih kalau kenyamanan, frekuensi armada, dan juga konektivitas ke titik aktivitas utama sangat tentuin pilihan penumpang teman Pro 2. Dari 10 koridor tadi, tidak ada koridor aku ya kebetulan. Aku tuh koridornya kalau dari rumah tuh 8, yang Lebak Bulus Pasar Baru. Karena dia lewat jalan panjang kan, Kebon Jeruk. Nah, kadang-kadang aku transitnya bisa di mana-mana nih, bisa transit di Grogol, bisa di Damai, bisa di Jelambar, bisa di Petojo, bisa di Pecenongan, bisa di Juanda, nyambung ke kantor. Ke kantor juga naiknya bisa koridor 14A atau 2, pokoknya yang lewat Monas deh gitu ya. Atau Kalideres Monas juga bisa tuh kalau transitnya di Damai. Jadi itu adalah koridor AQ. Tapi kalau dari 10 koridor tadi yang udah pernah gue naikin, koridor mana ya? Pantai Maju Balai Kota gue pernah naik. Terus Senen Lebak Bulus gue pernah naik. Terus mana lagi ya? Cibubur Cawang pernah gak ya? Lupa lagi. Udah kayaknya itu aja deh. Lainnya gak pernah. Karena mungkin emang gue gak lewat situ dan gak ada keperluan ke daerah situ juga ya gitu. Seru sih kalau ngomongin soal koridor Transjakarta. Tapi nih sepengalaman gue, biasanya anak-anak atau orang-orang, kok anak-anak sih? Karena kita di sini ngomongnya anak-anak. Orang-orang yang sering naik Transjakarta, itu ketika dia naik KRL, itu dia akan bingung, ya kan? Terus yang biasa naik KRL, dia naik Transjakarta, kebalikannya dia bakal bingung gitu. Kayak gue nih, gue kan anak Transjakarta banget. Waktu itu gue naik KRL ke BSD, ke Cisauk, harusnya Cisauk kan. Itu tuh gue kayak, aduh gue naik dari mana nih, turun di mana nih. Terus udah gitu, gue transit gak ya, gitu-gitu tuh kayaknya gue bener-bener harus ngeraba-raba. Sebaliknya temen gue kalau misalnya dia sehari-hari naik KRL, ketika dia naik Transjakarta dia akan bingung, dia transit di mana, dia naik koridor berapa gitu, dia gak tahu. Dan yang sering kebalik lagi adalah tap in tap outnya. Sumpah gue sering banget kalau naik TJ itu kan lo ngetap terus di sebelah kirinya ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh, tap in terus sebelah kiri kan. Iya, tap in, jadi tangan kanan lo ngetap terus kiri lo ngedorong si alat itu kan. Nah kalau KRL tuh kayak arahnya kebalikannya, jadi gue sering banget salah tuh. Jadi gue ngetap kartu naik KRL tapi yang gue dorong tuh sebelahnya, putaran sebelahnya kan salah. Bodoh sekali. Ya begitulah. Tapi ada sih beberapa orang yang tahu, oh pasti ini kebiasaan naik Transjakarta nih gitu. Tapi buat yang gak tahu, malu banget, kayak diketawain gak ya gue. Gak apa-apa lah, yang penting kan gue naik transportasi umum ya kan, biar gak nambahin macet juga gitu. Jadi buat yang naik transportasi umum, setiap hari tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga kenyamanan bersama juga. Gak bikin rusuh kalau lagi naik transum, gak buang sampah sembarangan. Tetap bisa ngasih bangku untuk yang prioritas ya. Dan kalau saran gue sih, kalau lo gak mau berdiri, gak mau capek, nunggu aja sampai armadanya kosong. Tapi kalau gak kosong-kosong, ya udah juga. Wassalam.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Bernadia dengan satu bulan ya. Ih, belum ada sebulan juga udah gitu sih. Yaelah. Ya udahlah, break dulu ya, udah mau maghrib teman Pro 2. Hari ini maghribnya itu jam 17 lewat 48 menit. Ya, lebih

telat 1 menit. Kemarin 17.47, sekarang 17.48. Makin lama makin mundur nih maghribnya, ya kan? Nanti habis maghrib aku bakal balik lagi, ada updatean informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri. Jadi jangan kemana-mana. Kenapa harus gue ngatur ya? Boleh kok kemana-mana. Maksudnya boleh kemana-mana, tapi radio tetap nyalain ya, gitu ya. Nanti balik lagi masih barengan sama Desi Aldiana di Sore Ceria Pro 2 FM Jakarta.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke teman Pro 2, kita langsung update aja informasi lalu lintas sore hari ini dari NTMC Polri bersama dengan Brigadir Rian. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dan saya Brigadir Rian hadir kembali mengantar Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari GTE Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Selipi yang menuju ke arah Grogol pada sore hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar di jalur arteri. Begitu juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah tol Airport di jalan Prof. Sudiatmo juga nampak dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Untuk itu kami juga baginda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Tebet Jakarta Selatan. Kendaraan untuk di jalan Alferi dari arah Semanggi yang menuju ke arah Cawang nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana di ruas jalur ini sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan namun masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau kita selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk di tol dalam kota juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya dan hindari penggunaan bahu jalan dikarenakan bahu jalan untuk kendaraan darurat. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Rian atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Jemimah, kamu tak sendiri. Enak banget lagunya, bagus banget pula liriknya kalau tadi kamu sempet dengerin dengan seksama ya. Anjir, seksama. Seksama, asik banget gak tuh? Keren ya? Suka banget lagi kata-kata seksama gue. Tapi ya, gue juga suka banget naik MRT, teman Pro 2. Menurut gue naik MRT itu adalah satu transportasi umum yang gue akan dapetin kenyamanan dan ketepatan waktu, dan bisa sekaligus jadi ajang refreshing juga. Karena naik MRT apalagi di jam-jam sibuk ya, walaupun penuh, itu kayak gue lagi cuci mata gitu. Kayak keren banget ternyata orang-orang di Jakarta ini. Tahu gak sih? Kalau ngomongin MRT, tahu dong, di MRT itu sekarang yang ada memang baru HI sampai Lebak Bulus ya. Tapi kan nantinya Sun akan sampai kota nih, dari Lebak Bulus sampai kota bisa. Nah, untuk yang di HI ini sekarang lagi ada pembangunan ruang multifungsi bawah tanah atau extended concourse, dan ditargetkan beres pada Juni 2027. Nantinya akan dibuka untuk umum, teman Pro 2. Dan ini disampaikan langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farhad Mahfud ya, dari antaranews.com. Dan beliau mengkonfirmasi bahwa pembangunan ini bakal rampung berbarengan dengan uji coba rute Bundaran HI Monas. Wey, seru banget ya. Jadi ini sekalian bagian dari revitalisasi stasiun MRT Bundaran HI. Dan katanya memang si extended concourse ini dibangun untuk mengakomodasi potensi peningkatan penumpang MRT gitu. Ya, tapi emang keren sih. Maksudnya stasiun MRT, kalau kamu sering naik MRT pasti tahu stasiunnya tuh keren-keren banget, bagus-bagus banget. Dan mudah-mudahan nanti ketika si extended concourse-nya ini jadi, bisa makin keren lagi gitu. Jadi bisa makin menampung banyak penumpang ya, apalagi nanti ketika rute barunya udah jadi, udah ada ya. Wih, makin-makin deh, makin banyak yang naik MRT, makin sering cuci mata dong gue.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat tiga negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, pendampingmu, pendampingmu. Tata hatiku dari Sabrina Leonor ya. Kenapa jadi lidahnya tiba-tiba keserimpet ngomong pendampingmu? Nah, kualat nih sama Fajar. Biasanya yang suka keserimpet nih Fajar. Kenapa tiba-tiba gue yang keserimpet? Aduh. Tapi ya udahlah ya. Habis ini perjalanan Desi Aldiana akan dilanjutkan oleh Edit yang bakal siaran di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 12. Tapi sebelumnya di jam 7 sampai jam 8 kamu bisa dengerin dulu Music Live Chat ya teman Pro 2. Dan bisa didengerin di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Bahkan bisa kamu tonton juga di YouTube channelnya RRI Net. Ya betul. Bisa di RRI Net teman Pro 2. Dan nanti akan ngobrol barengan sama Alessandre L ya. Ya pokoknya itulah, kamu udah lihat ya flyernya ya di Instagram Pro 2 FM JKT. Jangan lupa di follow dong teman Pro 2 at Pro 2 FM JKT. Yang pasti kalau kamu mau tanya-tanya nanti sama tamunya Edit boleh ya, WhatsApp aja ke nomornya Pro 2 FM Jakarta. Jangan mentang-mentang siarannya di Pro 2 FM seluruh Indonesia terus kamu WhatsAppnya ke Pro 2 Jogja gitu atau Pro 2 Semarang. Enggak, kan yang siaran dari Jakarta. Jadi WhatsAppnya ke nomor Pro 2 Jakarta 0811 800 105 ya. Ya udah kalau gitu aku cabut, ketemu lagi nanti sama aku sama Fajar hari Senin teman Pro 2. Besok hari Jumat ya buat yang besok WFH, selamat menjalankan tugas-tugasnya dari rumah. Buat yang besok tetap masuk kerja, tetap masuk sekolah dan lagi ulangan mungkin karena ada beberapa sekolah yang lagi ujian juga, tetap semangat ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan aku juga pulang lancar jalanannya. Amin. Ketemu lagi nanti di sore ceria berikutnya ya teman Pro 2. Desi Aldiana pamit. Bye bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita mulai dari Kortis yang baru aja resmi mengumumkan tour pertama mereka berjudul Put Your Phone Down, yang dimana kabarnya sebuah peraturan yang ketat soal penggunaan handphone di konser ini, teman Pro 2. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah dilarang melakukan rekaman atau fancam meski hanya menggunakan perangkat handphone. Sesuai nama turnya Put Your Phone Down, Kortis mengajak penggemar untuk menaruh handphonenya di bawah dan menikmati seluruh acaranya. Drake berhasil mempertahankan posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman. Pada pekan keduanya, album tersebut mengumumkan 225 ribu unit setara album di Amerika Serikat. Meski turun 52% dibanding pekan debutnya, Iceman tetap memimpin chart dengan menjadi album number 1 ke-15 Drake di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya memberitahukan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagu yang pernah dirinya buat. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Khalid, It's Always Summer Somewhere, harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener-bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Bener. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Yeah, wah itu Payakumbuh. Yang Padang itu. Bener. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau dari makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua, ya. Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Yang bisa dipergunakan.
0: Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Bener. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Bener. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gitu rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana.
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Bener sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
2: Yep.
1: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
2: Iya, anak pertama di dunia musik.
1: Anak pertama di dunia musik. Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
2: Aduh, iya karena harus dibalik, apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
1: Bener.
2: Kalau kita mau ceritain.
1: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini, ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
2: Apa ya, perjuangan seseorang lah, mm-hmm. di dalam suatu hubungan ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu, mm-hmm. untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
1: Akhirnya menyerah juga berarti.
2: Menyerah juga
1: gitu. Menyerah juga. Oke. Okay.
2: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, mm-hmm. ku kan mengikhlaskan semua katanya.
1: Wow.
2: Berarti ya udah, ikhlasin aja berarti uh-huh. memang dia bukan jodoh.
1: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
2: Iya.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa tuh menurut lo?
2: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Mm-mm. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, mm-hmm. ya kan percuma juga.
1: Betul.
2: Ya berarti mm-hmm. satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
1: Iya sih, iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang
2: iya.
1: gitu ya.
2: Nah, benar-benar.
1: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
2: capek.
1: Gitu kan.
2: Capek banget bro.
1: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya,
2: benar
1: kan?
2: Benar.
1: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
2: Iya.
1: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya betul.
1: Oh, ini ngomongin effort kali ya?
2: Iya. Iya aja deh.
1: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
2: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
1: Benar,
2: lama mm-hmm. banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
1: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
2: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu mm-hmm. kalau nggak main game, mm-hmm. main musik,
1: oh,
2: main
1: yeah.
2: gitar
1: yeah,
2: gitu kan. Pas lagi bosen nih mm-hmm. main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
1: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
2: nada.
1: Nih?
2: Nada yeah. ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
1: Yeah, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
2: Enggak masuk ke nadanya.
1: Enggak masuk ke nadanya.
2: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
1: Ke belakang.
2: Ya kan? Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
1: Betul.
2: Keinget lah.
1: Keinget
2: di situ.
1: Akhirnya, jadi, recall ya.
2: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
1: Oke. Okay.
2: Pada saat itu.
1: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
2: Ya semampuku itu.
1: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
2: Menyebar.
1: Menjadi sebuah lagu.
2: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
1: Bener,
2: jadi bener. Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu. Mm-hmm.
1: Itu iya, sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort. Yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
2: Nah apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
1: Oke. Benar-benar.
2: Karena menurut gue itu effort ya.
1: Iya sih.
2: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
1: Benar.
2: Tapi kita harus lakuin.
1: Benar.
2: Supaya dia mau ya.
1: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
2: Iya.
1: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
2: Harus dilakuin.
1: Demi dia.
2: Demi dia. Aduh.
1: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
2: Iya.
1: Dan ini dirilis berarti?
2: Dirilisnya di Mei kemarin.
1: Oh, Mei kemarin.
2: Iya.
1: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
2: lumayan.
1: Lebih.
2: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
1: Oke, okay. Buat demo berarti
2: buat
1: ya?
2: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
1: Oke.
2: Okay. Diam.
1: Mengendap nih.
2: Mengendap. Kita juga lupa. Udah lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
1: Iya, yeah, benar-benar.
2: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
1: Oke. Okay. Kata dia gitu. Ini pembicaraan deep talk ya.
2: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
1: oke,
2: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
1: benar,
2: ya kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya Om Balianto.
1: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
2: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: Ya. Udah lampu hijau.
2: Lampu
1: ya.
2: Lampu hijau.
1: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
2: Enggak.
1: Support.
2: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya. Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
2: Asik.
1: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
0: Music Live Chat.

0: lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener, ya. Bener. Jadi selama lu menemukan jalan ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu aja mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: bagus bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan. Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Ya, di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel, ya, benar-benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandel gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandel.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Yang penting sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja.

0: Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke, oke, oke, oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, okay, oke. Okay, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali, kayaknya ya, bisa dibilang ya, di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang?
1: Enggak.
0: Ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alesande Musik.
0: Betul
1: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di-request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pernah gak sih lo berada di posisi dimana lo harus berusaha baik-baik aja di depan semua yang mungkin gak sesuai dengan apa yang lo mau? Berusaha biasa aja, berusaha memaafkan. Tapi pertanyaannya adalah, berapa kali kita akan saling memaafkan, ya gak? Well, di malam hari ini ada di taman temenin lo di Jaga Malam, teman bro 2. Jangan kalau malam-malam. Di jam 8 sampai jam 12 tentunya gue bakal nemenin lo, buat lo semua di malam hari ini yang lagi bersantai. Gue bakal nemenin di malam hari ini. So, enjoy the show.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
3: Warga

Terkadang sebuah masalah itu solusinya cuma satu ya, pelukan. Ah, itu dia. Itu kalau kata Firsa Besari ya kan. Tapi gimana teman Pro 2 untuk hari ini di tanggal 4 Juni 2026. Bulan Juni udah berjalan 4 hari. Gimana kabarnya, gimana kehidupan, life update-nya? Gue berharap hari ini lo baik-baik aja, lo fine-fine aja dimanapun lo berada teman Pro 2. Buat lo yang mungkin ngerasa hari ini bukan menjadi hari terbaiknya, it's okay. Ini cuman menjadi hari yang kurang mengenakan aja gitu ya, di dalam hidupmu yang mungkin luar biasa banget. Dan tadinya gue bakal nemenin di malam hari ini ya teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa curhat, lo bisa cerita, kalau mau live update juga boleh ke edit ya. Pokoknya buat lo semua yang mau request juga boleh. Nanti di jam 10 bakal gue play requestan lo. Jadi better lo save dulu nomor Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Atau bisa langsung follow Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Habis ini gue bakal play salah satu lagu yang bisa dibilang cukup legend. Gak legend-legend banget sih sebenarnya sih. Maksudnya kayak ya 2014-an seingat gue ya. Ada Sam Smith teman Pro 2 dengan I'm Not The Only One, siap nemenin lo di malam hari ini.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Selesai main FM Bro 2 Jakarta. Teman-teman, baik kamu masih bareng sama Edit. Temenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam. Alright. Di 2026 ini, kalau lo mungkin penggemar konser gitu ya, pasti kayak lo udah tahu di tahun ini banyak banget festival-festival dan konser-konser yang sebenarnya musisi-musisinya, line up-nya tuh keren-keren banget ya. Kalau kemarin udah ada Java Jazz Festival yang berlangsung, ya kan? Di mana di sini ada Daniel Caesar. Kemudian nanti juga bakal ada bulan Juli ya, bulan depan ada Prambanan Jazz. Terus ada Lalala Fest gitu kan, dengan line up yang gokil-gokil banget gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal konser gitu ya, ini menjadi sebuah pro kontra juga ya, dimana mungkin banyak juga orang-orang yang nonton konser untuk mengabadikan di sosial media gitu kan, ngerekam, mungkin bisa nanti dinikmatin lagi, dilihat lagi pas di rumah gitu kan. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin kurang suka dengan habit itu ya, yang pengennya ya udah lu datang ke konser ya nikmatin konser saat itu juga gitu kan. Ini ada ya pro kontra gitu kan. Nah, tapi ini ada salah satu musisi internasional yang pernah ke Indonesia juga, ada Phoebe Bridgers ya, yang ini cukup unik ya, membuat sebuah konser di New York. Nanti di jam 9 gue bakal bahas. Jadi buat lo semua yang penasaran, pastiin tetap di jaga malam, jangan kalau malam-malam, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena Edit bakal balik lagi ya di jam 9 nanti ngomongin soal Phoebe Bridgers ya. Kira-kira apa konsernya yang unik, nanti dibahas ya.

Terus sama FM Bro 2 CKR itu ya teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini ya. Gue mau ngomongin soal Phoebe Bridgers nih, yang dimana dia bikin konser di New York seharga $1. Nah, gimana? Bayangin aja $1 lo bisa nonton Phoebe Bridgers bawain lagu-lagunya . Karena setelah hampir 3 tahun dia gak bikin konser solo yang besar, dia nih akhirnya comeback kembali ya buat bikin konser lewat cara yang bisa dibilang gak biasa nih. Karena dia bikin konser intimate berbasis donasi dengan harga mulai dari $1, dan di sini para penontonnya gak boleh atau dilarang bawa handphone selama konsernya berlangsung nih. Gokil . Jadi konser yang berkonsep pop-up ini digelar di Madison Square Garden, New York di hari ini . Dan yang bikin kerennya adalah semua hasil penjualan konser ini dijual dengan harga murah, dan itu bakal didonasikan ke Immigration Bound Freedom Fund . Nah, ini untuk harga konsernya ini sebenarnya beragam ya teman Pro 2 ya. Mulai dari $1, $5, $10, sampai $20. Nah, tapi lewat laporan yang berbeda nih, ada yang bilang kalau aturan tanpa HP ini sebenarnya udah dilakuin sama Phoebe di konser-konser pop-up sebelumnya ya. Jadi emang para penonton yang ini baru bisa mengambil HP atau smartwatch dan perangkap rekam lainnya, ini disimpan oleh panitia setelah acara selesai . Nah, sampai sekarang belum ada informasi resmi mengenai kemungkinan konser yang serupa ini bakal digelar di kota lain atau negara lain. Tapi ngelihat intensitas penampilan dadakan yang dilakukan oleh Phoebe ini kayaknya dalam beberapa pekan terakhir di berbagai wilayah Amerika Serikat. Jadi bukan gak mungkin kota New York atau Amerika menjadi pemerintahan terakhirnya nih teman Pro 2. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2? Setuju gak kalau nonton konser itu gak boleh ngeluarin HP atau gak boleh bawa HP sama sekali? Kasih tahu ke gue ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat siang FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bersama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan ternyata masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang gue mau ngomongin soal yang bakal berlangsung di bulan ini, teman Brodo. Yes, Piala Dunia, dimana FIFA ini baru aja ngumumin line up lengkap buat official FIFA World Cup 2026 album. Jadi ini adalah sebuah project multi-track ya, yang pernah dibuat untuk turnamen Piala Dunia sepanjang sejarah, di mana album ini ada 18 lagu di dalamnya dengan deretan artis global yang mencerminkan keberagaman energi dan skala turnamen terbesar dalam sejarah olahraga nih. Nah, album yang akan dirilis besok ya, ini di tanggal 5 Juni. Ini juga akan menampilkan ISO Speech dengan Champions yang sebelumnya bukan merupakan lagu resmi untuk Piala Dunia, tapi ini masuk ke dalam album Piala Dunia nih. Jadi beberapa di antaranya ada lagu Goals dari Lisa, Anita dan juga Rima. Kemudian ada lagu dari JC Reyes dan juga Liana. Ada Dendy Yankee juga di dalam album ini. 21 Savage juga ada di lagu ini barengan sama French Montana. Kemudian ada Major Lazer, Nelly Furtado dan juga Davido dengan No Place Like Home. Kemudian ada The Rolling Stones dengan In The Stars Remix. Ada Blessing dari Stormzy, Friday dan juga Angel. Kemudian ada AvaMax juga dengan Energy. Ada Champions tadi dari ISO Speed dan juga Day Day tentunya dari Shakira dan juga Burna Boy. Jadi ini adalah sebuah album yang berisikan lagu-lagu yang apa ya, temanya anthem dari Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi emang lagu-lagunya ikonik banget dari ketiga negara berarti ya, yang akan berlangsung Piala Dunia 2026 ini di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Kalau dari lo gimana tuh, Bro 2, dari 18 lagu di album ini mana yang jadi favorit lo? Kasih tahu gue ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Juicy Lucy dengan tanggung jawab nomor 2 sudah nemenin lo di malam hari ini. Gue mau ngasih tahu aja, ngingetin lo di jam 9:30 buat lo semua yang malam hari ini pengen dengerin Pro 2 FM Jakarta, tapi lo pengen dengerinnya sambil tiduran, sambil salto-salto, sambil jalan-jalan, sambil ngapain gitu kan. Pokoknya bisa kemana-mana, bebas, gak perlu ribet bawain radio, tenang aja. Lo sekarang bisa download dan dengerin di aplikasi RR Digital Numa Pro 2. Jadi tinggal download aja di App Store atau Play Store kesayangan kamu. Habis itu udah deh, tinggal dibuka aplikasinya, dengerin suara edit malam hari ini di manapun dan kapanpun ya. Jadi gak ada alasan lagi buat gak dengerin edit di malam hari ini ya.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit namanya lo di Jaga Malam. Ini bentar lagi udah mau jam 10, berarti waktunya lo buat request teman Pro 2 di malam hari ini. Buat lo semua yang pengen request, lo langsung bisa drop aja di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa berapa di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Waktunya gue play requestan lo semua di malam hari ini, tempat Pro 2. Buat lo yang malam hari ini pingin dengerin sebuah lagu favorit lo ya, yang gue play di malam hari ini, lo bisa langsung aja merapat tempat Pro 2 di 0811-800-105. Ini ada dari Safia di Bekasi yang katanya mau lagunya Ariana Grande, Almost Is Never Enough. Katanya semangat buat yang masih ujian kenaikan kelas. Wih, sukses-sukses ya. Semoga dapat nilai yang bagus. Semoga bisa naik kelas ya. Betul. Alright. Selanjutnya ada Nasrudin di Pondogede yang katanya mau request lagunya Post Malone yang Circles. Udah gue siapin, nanti bakal gue play ya buat Nasrudin, ditunggu aja. Sama ada Ide Jadi Bening yang katanya mau lagunya Low Stars dari Adam Levine. Oke, tiga dulu aja, tiga lagu dulu buat lo semua yang masih pengen request malam hari ini, pengen cerita juga boleh, masih terbuka, masih gue nemenin masih sampai jam 11 malam ya. Jadi abis ini bakal ada Ariana Grande featuring Nathan Sykes dengan Almost Is Never Enough, kemudian Post Malone dengan Circles, dan juga Adam Levine dengan Low Stars.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

That was Lost Stars by Adam Levine, teman Pro 2. Udah gue play di malam hari ini, nemenin lo menikmati malam di hari Kamis, malam Jumat. Yang sebenernya seru sih, kayaknya bahas yang horor-horor ya kan. Enggak sih. Gak seru sih. Gue yakin lo pernah takut semua kan. Lebih ke gue sih kayaknya sih. Ya udah, gue bakal sapa lagi teman Pro 2 dan ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Ada Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang katanya mau request Cantik dari Tiara Andini dan juga Resi Widianto. Jadi tolong diputerin ya. Alright, gue bakal play Cantik nanti buat lo Nazara Nafis Kurniawan dan juga buat lo yang cantik di sana ya. Dan gue juga bakal ngeplay requestan dari Fikri yang katanya mau request satu lagu dari Hindia, Membasuh. Boleh gue play nanti, tapi sebelumnya gue bakal play satu lagu dari Sal Priadi dan juga Nadine Amiza dengan Amin Paling Serius. Jadi buat lo semua teman berdua yang masih pengen request negerin lagu favorit lo di malam hari ini, boleh langsung drop aja di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Om Basuh dari Hindia dan juga Rara Sekar udah gue play di malam hari ini, dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Ada Bahrum dari Kemayoran yang katanya mau lagunya Emnek Hailee Steinfeld yang Color. Salam spesial seperti biasa buat Aca cantik. Katanya jaga kesehatan baik-baik di sana ya. I need you Aca. Alright. Kemudian ada dari Mutiara Putri yang katanya mau lagunya Kahitna yang Cinta Sudah Lewat. Tapi tadi gue cari belum ada di playlistnya malam hari ini nih. Jadi buat lo semua, yang buat lo ya Mutiara, mungkin bisa request lagu lain, gue masih nungguin ya. Kemudian ada Ramadan dari Jaksel yang katanya mau request lagu Perahu Kertas. Boleh, dari Maudy Ayunda, nanti bakal gue play. Terus juga ada dari Dennis Beckham di Bogor katanya ya, mau lagunya Naf, Kau Masih Jadi Kekasihku. Kirim salam buat karyawan bengkel holik. Waduh. Oke, coba gue cari dulu Naf. Salah. Yang di request gak ada. Kalau mau Naf, ada Terendap Laraku, Akhirnya Ku Menemukanmu, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Mau yang mana? Boleh ya buat Dennis Beckham, gue tungguin. Sambil nunggu, kita ke requestnya Bahrum dulu ya. Ada Emnek featuring Hailee Steinfeld with Colors.

Udah hampir masuk jam 11 malam teman Bro 2. Berarti waktunya gue buat pamit temenin lo semua di malam hari ini di tanggal 4 Juni 2026. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 malam. Dan habis ini masih ada 1 jam musik nemenin lo di malam hari ini. Buat lo semua yang mungkin masih di perjalanan atau mungkin lagi siap-siap buat beristirahat, atau mungkin yang lagi lembur juga di malam hari ini, masih bakal ditemenin ya. Dan habis ini ada lagu terakhir dari Endo featuring Aris Resmana ya, dengan Sesi Potret yang direquest sama Deko dari Jakarta Timur. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di esok hari di jam yang sama, masih barengan sama Edit di Jaga Malam. Jangan digalau malam-malam.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo Tim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumang Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tumang Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu. Sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Mark Lee telah meluncurkan label independen sendiri bernama Upper Room tepat setelah 2 bulan berpisah dengan SM Entertainment. Bahkan bio Instagram Mark, bagian bio Instagramnya menjadi ARP Label yang menandakan dirinya merupakan bagian penting dari label tersebut, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya, teman Pro 2. Well rest, Love.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, The Kid LAROI dikonfirmasi akan tampil di Atlas Beach Club Bali. Di The Kid LAROI juga siap guncang Bali di tanggal 11 Juli ini, teman Pro 2. Widih.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sekarang di jam 6 pagi bakal ditemani sama gue Davi Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811-800-105 teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan pokoknya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen download juga RRI Digital bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Sosmed FM Pro 2 Jakarta.
1: Ku pandang raut wajahmu

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu tuh. Pro 2 masih ditemenin sama Davi Prada. Well, di hari Jumat ini gimana perasaannya? Apakah happy besok weekend? Nah, lo dan pokoknya di tempat Pro 2 gue juga bakal update gimana info cuaca di hari ini. Di pagi yang lumayan cerah ini tempat Pro 2 di Jakarta Pusat, kalau misalkan gue cek di bmkg.go.id, ini semua wilayah bakal berawan aja. Wih, asik banget deh. Kalau gitu tuh Pro 2, boleh nih dipersiapkan mungkin rencana utility mau ke jalan-jalan kemana ke hari ini, atau mau yang nyaman lagi, misalkan Blok M lagi, atau jangan-jangan kamu mau ke Bright Spot, mungkin nanti kasih tahu gue deh. Dan gue bakal infoin apa aja kira-kira hal-hal yang seru bisa dilakuin di weekend ini. Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita masih seru-seruan di Spada yang pasti aja. Selamat pagi, Tepat Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Well, kamu kalau misalkan ngikutin salah satu series ini juga, series yang menurut gue season 1-nya tuh keren banget, season 2 keren banget, season 3 masih keren, season 4 rada ngaco, season 5 aja banyak yang kecewa, tapi gue tetap suka aja sih. Ya itu The Boys Bro 2. Jadi menceritakan tentang superhero gitu, tapi dengan memiliki apa ya, sifat manusiawi yang realistik gitulah pokoknya. Nah, ada salah satu ikon yaitu penjahatnya yang mungkin ikonik juga gitu karena meme-nya banyak banget, yaitu adalah Homelander, yang dia tuh punya salah satu baju yang cukup ikonik, which is mirip banget sama Superman sebenarnya. Tapi karena show-nya udah selesai dan akhirnya si kostum ini itu bisa diperjualbebaskan gitu ya untuk para fans, kemarin akhirnya dilelang nomor 2. Dan di Pop Store Auction, ini adalah salah satu laman lelang gitu ya. Ada beberapa kostum yang ditawarin, mulai dari Queen Maeve, Black Noir, sama Soldier Boy, kostum-kostumnya gitu. Dan pokoknya ini akhirnya Homelander juga salah satunya. Lengkap dengan sarung tangannya, beltnya, cape-nya, bajunya semuanya. Dan ternyata per 4 Juni kemarin, kostum Homelander tersebut telah menerima puluhan bid. Dan harga tertingginya itu sementara di $22,000. Atau kalau dirupiahin sekitar 358 juta rupiah. Dan katanya masih bisa terus meningkat sampai akhir Juni ini. Wah, gokil banget sama Bro 2. 300 buat salah satu baju ya. Ya mungkin ini cocok buat fansnya sih, diehard fans. Tapi menurut lu gimana tuh Bro 2? Mau gak kalau misalkan punya 300 juta buat beli kostum ginian doang? Kasih tahu di 018 811 105.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2 masih sama Davi Prada. Well, dengan gempuran-gempuran para konser-konser yang mahal-mahal gitu ya, teman Bro 2. Ada salah satu musisi kemarin yang ngejual tiket konsernya dia itu seharga $1 doang. Yaitu adalah Phoebe Bridges yang bikin hal tersebut menjadi kenyataan, teman Bro 2. Tapi dengan satu catatan, yaitu gak boleh bawa HP atau alat rekam apapun. Wih, keren banget ya. Ini enak banget sih, coba ada di Indonesia. Siapa kayak gitu ya, tiketnya cuma 10.000. Tapi nanti teman Bro 2 bakal gue bahas setelah yang satu ini. Kira-kira seperti apa sih, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Alright.